0: merugikan banyak negara.
1: Restrict on gambling, but Meta on its own has also taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
0: So, berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangan atau di Kabupaten Kuantan Singkiau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di pemerintah Kabupaten Kuantan Singkiau. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singkiau, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
3: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intens kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
2: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info Haji.
2: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandatangani tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan haji Debarkasi Aceh. Sarif Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dan Mil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas pelayanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
6: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa faedahnya Dahnil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dahnil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Kasihan dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji. Reni Suwarja melaporkan selengkapnya.
7: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
8: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu selama pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
7: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di tanah suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Atuya Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
9: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya, tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
7: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Aiska melaporkan selengkapnya. An.
10: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
11: Kami di rumah tiga juta saja. Belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya tabekan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi, kita dengan toko di depan di kapal itu rata-rata sama barang-barang jemaah haji Makassar itu lebih, dan kampung yang ke Indonesia.
10: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah Debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan mengabdi melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan hari ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap jenggal negeri berhak merasakan kehadiran. Kami ada untuk menghubungi yang kuat, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan memberdayai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara 80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat, kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
4: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan. tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini, topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Madoki, dibacakan Hadani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menekankan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan seksual, narkotika, korupsi, hingga kompeten kasosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkembangan, melainkan aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80, semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi bagi negara. Gelombang yang sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sebenarnya risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
10: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislaine Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyerangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama. Mulai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan, Conan dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan.

0: melepaskan sepakan yang membuat gawang Milan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
1: Menusuk kali ini, Pantai Lorengan, dalam kontak penalti, kembali ke Haaland! Gol! Glory! Glory, glory, glory! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat, sangat dingin.
0: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan 4

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Warta Berita Sentral di pagi hari ini kita sudah dengarkan bersama di Radio Pro 3 Jakarta. Dan saat ini kembali kita ke Radio Rimba Raya. Pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi kembali ke Radio Rimba Raya yang masih setia bersama kami di frekuensi 90,1 MHz. Semoga pendengar pagi hari ini membawa semangat yang baru, kesehatan dan rezeki yang penuh berkah. Mari kita awali hari ini pendengar dengan pikiran yang positif dan juga senyuman, karena di pagi hari ini adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami masih relay, kali ini di RRI Pro 1 Talking On. Kita akan dengarkan dan kita akan nikmati informasi-informasi cuaca yang di relay di RRI Pro 1 Takyong ataupun di RRI Pro 1 Mandar Aceh di acara Kabar Aceh.
1: Nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi.

0: Sila.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Turn.

0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa pagi hari ini. Tentunya kita lanjut lagi setelah tadi kita ikuti warta berita Pro 3 Jakarta di Kabar Aceh untuk edisi hari ini Rabu di 1 Juli 2026 bertepatan di 16 Muharram 1448 Hijriah. Baik, tentunya di kesempatan pagi hari ini nanti kita akan update informasi dari teman-teman yang sudah tersambung melalui Zoom. Tapi terlebih dahulu kita akan mengupdate informasi cuaca bersama teman-teman forecaster yang ada di Stasiun Penerbangan Meteorologi Sultan Iskandar Muda. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Baik. Ini dengan Mbak siapa ya? Saya nggak dikasih nama nih, Sur.
1: Miftah.
0: Oke, Mbak Miftah. Bagaimana nih kondisi cuaca di sana dan juga bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah baik. Mungkin langsung saja untuk info cuaca hari ini.
0: Baik, silakan.
1: Jadi, Rabu 1 Juli 2020. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan ringan, juga terdapat potensi angin kencang utama di wilayah pesisir Aceh, Besuki, Sabang, Banda Aceh, kemudian Aceh Jaya dan Aceh Besar. Kemudian untuk siang hingga sore hari kami perkirakan secara umum berawan, kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk sebagian besar wilayah Aceh. Adapun untuk malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan hingga sedang untuk pesisir barat dan juga selatan Aceh. Untuk selanjutnya angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai 20

suhu secara umum berkisar antara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 sampai dengan 95%. Kemudian untuk tinggi gelombang sendiri secara umum di wilayah Aceh, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 0,5 meter, yaitu di perairan utara, timur, maupun barat dan selatan Aceh. Kemudian perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang yang dapat mencapai 4,5 meter

0: dua titik panas di wilayah Aceh, yaitu di wilayah Aceh Selatan dan juga Sumbawa Salam. Kemudian untuk himbauannya, kami himbau kepada masyarakat karena masih ada potensi hujan, sehingga masyarakat tetap waspada, pertama saat beraktivitas di luar ruangan, kemudian terlebih waspada ini masih adanya potensi bencana hidrometeorologi baik banjir, tanah longsor maupun angin kencang untuk wilayah. Mungkin.
1: Baik, terima kasih Mbak Miftah. Salam buat teman-teman yang sedang bertugas hari ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Miftah.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, baru saja kita update informasi cuaca bersama Mbak Miftah dan BMKG Sains Nagar Muda. Dan tentunya pagi hari ini sudah tersambung melalui Zoom beberapa teman-teman kita. Di Banda Aceh ada Bang Arso, di Sabang ada Kak Yana di sana. Kemudian di Takengon ada Bang Zri, di sini ada Kak Nur Hayati, dan juga di Loksmaya ada Yuna Ari. Baik, mungkin saya langsung ke Loksmaya terlebih dahulu, ada Yuna. Assalamualaikum Yuna.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Belum siap kayaknya. Gimana kabar dan cuaca di Loksmaya?
2: Lagi-lagi Loksmaya mendung, yang tak berarti hujan. Gak tahu tadi ada sedikit matahari, tapi sekarang tiba-tiba mendung lagi.
1: Jadi seperti itu ya cuaca sekarang ini ya?
2: Jadi memang menyesuaikan penyiarnya mungkin ya. Semoga cerah.
1: Baik, silakan Yuna informasinya.
2: Baik, satu informasi dari Loksmaya. Selamat pagi untuk teman-teman dan pendengar yang ada di Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Informasi dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang saat ini sedang menunggu pencairan anggaran bantuan dari pemerintah pusat. Seluruh data usulan korban bencana banjir dilaporkan telah rampung diverifikasi. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalo telah menyerahkan langsung data by name by address. Ini diserahkan kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Sumatera serta kementerian terkait di Jakarta. Total data usulan mencakup 98.530 kepala keluarga yang dibagi dalam 4 tahap pengajuan, dan khusus untuk tahap ketiga 58.000 KK. Sebanyak 52.000 diantaranya sudah terverifikasi bersih atau clear data. Dan juru bicara Pemkab Aceh Utara Muntasir Ramli menyampaikan bahwa bantuan ini sangat mendesak karena sektor mata pencarian utama warga terganggu parah. Seperti sawah dan tambak ini belum bisa difungsikan, nelayan kehilangan alat kerja, dan banyak pelaku UMKM yang usahanya rusak akibat banjir tahun lalu. Anggaran yang diturunkan nantinya akan digunakan sebagai satu data terpadu untuk menyalurkan jaminan hidup, stimulan ekonomi, dana tunggu hunian, hingga perbaikan rumah warga kategori rusak ringan, sedang, dan berat. Kementerian Sosial juga berkomitmen untuk segera mencairkan dana untuk anggaran yang segera diturunkan oleh Kementerian Keuangan. Itu dia satu informasi dari Loksmaya Aceh Utara. Selanjutnya kembali ke Bang Karno di Melabuh.
1: Terima kasih Kak Yuna. Iya. Untuk dialog kayaknya nggak ada ya pagi ini ya, atau digeser waktunya karena ada
2: bola. Ditiadakan ya.
1: Oke. Baik, terima kasih Kak Yuna. Saya langsung ke Takengon ya. Ada Bang Fazri. Assalamualaikum Bang Fazri.
3: Waalaikumsalam Bang Karno. Dengar suara kita ya?
1: Dengar. Alhamdulillah. Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Cuaca gimana? Sama kayak lo semua juga nih?
3: Ya mendung ya masih Bang.
1: Di Melabuh juga begitu ya. Kita akan informasinya Bang Fazri.
3: Baik, terima kasih Bang Kano, abang-abang juga kakak-kakak yang sudah gabung pagi ini. Dari Takengon kami sampaikan satu informasi berkaitan dengan pemerintah daerah Bener Meriah menyambut kembalinya jemaah haji di Masjid Babu Salam Simpang 3 Redol dari Tanah Suci setelah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda pada Selasa 30 Juni 2026. Wakil Bupati Bener Meriah Armia mengucapkan selamat atas selesainya pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat dan selamat. Ia juga mengucapkan bela sungkawa sekaligus turut mendoakan satu jemaah haji Bener Meriah yang wafat sebelum keberangkatan pulang beberapa waktu lalu. Demikian satu informasi Bang Karno dari Takengon berkaitan dengan kembalinya jemaah haji dari Bener Meriah dan juga merupakan kloter terakhir dari Debarkasi Aceh.
1: Baik, terima kasih Bang Fazri, mudah-mudahan jadi mabrur ya dan sehat semuanya. Baik, saya langsung ke Sabang, kita nyebrang dulu ke sana nih. Ada Kak Yat. Assalamualaikum Kak Yana.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Karno dan teman-teman semuanya. Dengar ya Bang ya.
1: Dengar alhamdulillah. Gimana nih kabarnya dan cuaca di sana?
4: Kabarnya sehat Bang Karno. Cuaca di Kota Sabang lagi diguyur hujan nih Bang.
1: Oh,
4: dingin banget.
1: Hujan. Iya.
4: Angin kencang banget sedari semalam.
1: Hati-hati kayaknya.
4: Hati-hati pohon tumbang ya Bang ya.
1: Iya.
4: Panah longsor tadi ya.
1: Silakan kayaknya informasinya.
4: Baik Bang Karno dan teman-teman semuanya. Walaupun juga keadaan Kota Sabang agak-agak gimana gitu ya. Hujan, angin gitu. Terus di sini di Kota Sabang juga Dinas Pariwisata Kota Sabang terus mengembangkan sejumlah destinasi wisata baru yang selama ini belum banyak dikenal wisatawan nih. Nah, upaya tersebut juga dilakukan untuk menambah pilihan objek wisata sekaligus juga memperkuat daya tarik pariwisata di Kota Sabang. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Heri Susatya itu mengatakan bahwasanya masih banyak destinasi wisata tersembunyi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Salah satunya adalah Secret Beach atau Batu Kapal yang mulai dikenal oleh masyarakat dan wisatawan. Nah, ada beberapa destinasi yang memang dicoba untuk dorong untuk bisa dieksplor lebih lanjut. Nah, salah satu itu adalah Secret Beach ataupun Batu Kapal. Selain kedua lokasi tersebut, Dinas Pariwisata juga melihat potensi wisata lain berupa air terjun yang berada di bibir laut. Nah, destinasi itu dinilai memiliki keunikan tersendiri dan juga berpeluang menjadi daya tarik baru apabila dikelola dengan baik. Hari juga menjelaskan bahwasanya Pink Beach yang berada di kawasan Jaboy hingga kini belum dibuka untuk umum karena masih dalam tahap konservasi. Langkah tersebut juga dilakukan agar proses alami pembentukan pasir berwarna merah muda tetap terjaga sebelum nantinya diperkenalkan kepada wisatawan. Dan dia juga berharap Pink Beach ini dapat menjadi salah satu ikon wisata baru di Kota Sabang seperti pantai berpasir merah muda yang ada di Labuan Bajo maupun Lombok. Nah, jika seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana, destinasi ini ditargetkan dapat diluncurkan pada pertengahan hingga akhir tahun 2026. Selain Pink Beach, Dinas Pariwisata juga mengidentifikasi sejumlah destinasi potensial lainnya seperti air terjun di kawasan Cot Murung, Bukit Lawang, Ujung Sekundo, serta beberapa lokasi wisata alam lainnya yang masih terkendala akses maupun juga status lahannya. Secara keseluruhan terdapat sekitar 28 destinasi wisata baru di Kota Sabang yang akan dikembangkan secara bertahap dengan tahap mengedepankan aspek kelestarian lingkungan, keselamatan dan juga kenyamanan wisatawan. Demikian Bang Karno dan teman-teman informasi dari Kota Sabang.
1: Baik, terima kasih Kak Yana informasi dari Sabang ya. Saya langsung ke Banda Aceh, kita nyebrang lagi nih. Ada Bang Arso di sana. Assalamualaikum Bang Arso.
5: Waalaikumsalam. Hadir di sini.
1: Gimana kabar? Udah lama nih enggak ketemu Bang Arso.
5: Iya, ada sedikit permasalahan dengan kondisi tubuh ya. Katanya muncul kembali nih.
1: Oh iya, kemarin katanya informasi ini ya, kecelakaan ya.
5: Iya, ini tangannya patah tebu. Tangan yang sebelah kanan tulang sebelah. Ini tebu nih, bukan apa apa.
1: Waduh, udah mantap sebu banget
5: saya. Aduh, untuk di Banda Aceh malam tadi sempat diguyur hujan yang cukup lebat ya. Saat ini sudah mulai berangsur. Kalau lihat anginnya, mungkin sebentar lagi hujannya berangsur juga nih. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dari Banda Aceh ya, berita singkat. Sebentar lagi kita akan lari-lari di lapangan hijau lagi ya pada pukul 8. Informasi yang pertama ini mengenai Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh meresmikan anjungan air minum Said Osman Hulusi Effendi Hasri sebagai hasil kolaborasi lembaga sosial dan kemanusiaan Indonesia Turki di lingkungan kampus tempat pada Selasa 30 Juni 2026. Fasilitas berarsitek Ottoman itu dibangun oleh Said Osman Hulusi Effendi bersama Cuba by Education Culture and Social Organization dengan dukungan Yayasan Tata Global Humanity. Peresmian dihadiri sejumlah delegasi dari Turki dan Kepala Yayasan Said Osman Hulusi. Rektor UIN Aramiri Profesor Mujibur Rahman mengatakan air minum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas publik, tapi juga menjadi simbol hubungan historis Aceh dan Turki. Menurut Mujib, air minum merupakan salah satu bentuk sedekah yang memberi manfaat luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dan informasi selanjutnya, Wali Kota Banda Aceh Liza Sadudin Jamal mengajak seluruh kota di Indonesia berkomitmen untuk percepatan manusi. Hal ini disampaikan kepada pada Apeksi Forum Lingkungan Hidup bertema dari komitmen ke aksi tangguh untuk mempercepat penurunan emisi demi bumi lestari pada Selasa kemarin. Liza menyampaikan bahwa tantangan lingkungan hidup bukan lagi persoalan yang akan dihadapi di masa depan, yang telah terjadi dan dirasakan masyarakat saat ini. Menurutnya, kota-kota memiliki peran strategi garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Karena itu pemerintah daerah tidak boleh menjadi penonton, melainkan harus menjadi pelaku terhadap perubahan. Ya, mungkin itu dia dua informasi singkat dari Banda Aceh, Bang Karno, kita kembali ke Labo.
1: Terima kasih Bang Arso, saya bergerak ke Singkil, ada Kak Nur Hayati. Assalamualaikum Kak Nur. Halo, Assalamualaikum Kak Nur.
6: Waalaikumsalam Bang Karno, bagaimana kabarnya pagi hari ini Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya, Kak Nur, gimana dan cuaca di sana?
6: Sehat sekali pagi hari ini, dan untuk informasi cuaca pagi hari ini agak sedikit mendung ya untuk Singkil Utara. Tapi ada juga nih langitnya terpantau cerah berawan ya, Bang Karno ya.
1: Oke. Silakan informasinya.
6: Iya, baik. Dan satu informasi pagi hari ini dari Aceh Singkil yaitu terkait tentang Rutan Singkil ya, yang menggandeng nakes untuk pantau kesehatan warga binaan. Dan informasinya untuk Anda, bahwasanya untuk
1: baik, sepertinya ada terkendala ini. Kak Nur, suaranya tidak bisa kami dengar.
6: Ya, sekarang gimana Bang? Terdengar baik, Bang?
1: Sudah bisa, silakan.
6: Ya, baik, kami ulangi ya untuk informasinya, yaitu bahwasanya Rutan Singkil yang pantau ya kesehatan warga binaan dengan menggandeng nakes dari UPTD Puskesmas Singkil Utara Aceh Singkil, di mana untuk rumah tahanan kelas 2B Singkil melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga binaan. Nah, kegiatan tersebut merupakan sebagai bentuk komitmen ya dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal. Dan selain itu kegiatan ini juga dilakukan secara berkala guna memantau kondisi kesehatan warga binaan serta memastikan mereka mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak selama menjalani masa pembinaan. Dan untuk kesehatan tersebut terdiri dari pengecekan kondisi fisik ya, konsultasi kesehatan, kemudian serta memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja Bang Karno saat informasi dari Aceh Singkil pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih informasi dari Aceh Singkil, ada Kak Nur Hati di sana dan juga teman-teman dan juga pemirsa. Sementara itu di melihat informasi cuacanya mendung ya di luar sana. Saya sempat keluar tadi untuk mengecek, memastikan ya masih mendung dan kemungkinan bisa jadi hujan begitu. Ada satu informasi pendengar dan pemirsa soal jalan Melabu Gempang rusak parah, warga minta penanganan segera. Di mana kemarin itu terpantau di jalan Melabu Gempang dilaporkan mengalami kerusakan parah, dipenuhi lubang-lubang di sejumlah titik, terutama di kawasan desa Bergang, tepatnya di kaki gunung Bergang. Tokoh masyarakat Tanjung Bunga, Usman Nyakneh, mengatakan kerusakan jalan tersebut telah lama membahayakan pengguna jalan. Banyak pengendara sepeda motor yang terjatuh saat melintas di ruas jalan berlubang hingga mengalami luka-luka. Bahkan ada pengendara yang saat menghindari lubang itu mengambil jalan berlawanan dan mengalami tabrakan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Usman Ya'neh berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar tidak terus memakan korban dan aktivitas masyarakat yang melintasi jalur penghubung Melabuh Gempang ini dapat berlangsung dengan aman. Sementara di sisi lain, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Aceh Barat, Beni, mengakui memang kondisi jalan Melabuh Gempang itu tidak baik, dalam kondisi memang rusak ya. Namun menurutnya penanganan jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah Aceh atau pemerintah provinsi karena berstatus sebagai jalan provinsi. Mungkin itu satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabuh, dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah berbagi informasi untuk edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Tetap semangat dan tentunya selalu jaga kesehatan ya teman-teman Bang Aceh, juga cepat sembuh dan selamat jalankan kita pagi hari ini ya. Baik, insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dimanapun Anda berada, kembali kita ke Roni Rimba Raya. Karena sebelum mendengar sudah kita nikmati kabar Aceh yang sudah disiarkan di Roni Pro 1 Takengon. Mendengar dimanapun Anda berada, sebelum melintas informasi pada pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat, kami hadir satu lagu berikut ini. Sembari kita menunggu pada pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Selamat menikmati.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar dan para pendengar berada, satu informasi terkini kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda pada pukul 8 di Lintas Informasi. Kenaikan pangkat bukan sekedar penghargaan atas masa dinas, tetapi juga menjadi pemacu bagi setiap personel untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan oleh Kapolres Setengah KBP Muhammad Taufik SIKMH saat memimpin upacara korp rapot kenaikan pangkat 86 personel Polres setempat periode 1 Juli tahun 2026 ini di halaman Polres Selasa pagi. Menurut Kapolres, setiap kenaikan pangkat membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar. Karena itu personel yang menerima kenaikan pangkat dituntut mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dirinya juga mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga integritas dan menjadikan keimanan serta ketakwaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas di tengah tantangan tugas kepolisian semakin kompleks. Selain peningkatan kemampuan individu, Kapolres menekankan pentingnya memperkuat solidaritas internal sebagai modal utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau ketimas agar tetap kondusif. Untuk kenaikan pangkat juga diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh personel agar setiap jenjang kepangkatan membawa amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui dedikasi, loyalitas, dan pengabdian terbaik kepada publik. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah kami sampaikan satu informasi terkini di Lintas Informasi di frekuensi 10,1 MHz. Anda bisa dengarkan Lintas Informasi berikutnya pada pukul 12 siang nanti di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kami ucapkan sekali lagi selamat pagi pendengar RRI Rimba Raya di manapun Anda berada, yang sedang bekerja, yang sedang istirahat, ataupun yang sedang dalam perjalanan. Pendengar di manapun Anda berada, semoga suara kami bisa jadi penyemangat pendengar, dan semoga hari pendengar makin produktif, dan kita awali pagi dengan semangat tetap bersama RRI Maraya 10,1 MHz. Dan apapun rencana pagi hari ini, kita jalanin dengan ikhlas pendengar, penuh syukur, dan tetap optimis. Dan pendengar, masih dengan saya sendiri, para pendengar yang masih akan terus temani ruang dengar Anda hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, dimanapun Anda berada, yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz, sesaat lagi mendengar Pesta Bola Dunia yang hadir di RRI Pro 3 Jakarta, kita saat lagi akan mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Meksiko versus Ekuador di Stadion Mexico City Stadium atau Mexico City di babak 32 besar pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan dari studio selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan sudah 39 menit berlalu bersama RRI Rimba Raya menuju pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi yang ingin bergabung pendengar, masih kami nantikan di 0853-8179-3206. Demikian tadi ada yang bergabung, Bang Joy, Mak Henry, dan yang lainnya pendengar masih kami nantikan yang masih ingin bergabung bersama RRI Rimba Raya sore hari ini.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum udah. Ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua, tiga.
0: Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo.
5: Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
6: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
5: Memangnya kenapa opa?
6: Opa sih lupa, oma pung nama.
4: Intermezzo.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
7: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Halo Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik pendengar, demikian untuk kebersamaan kita hari ini. Pendengar, kita jumpa kembali dalam kesempatan dalam program dan jam yang sama pendengar. Dan saya bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas partisipasinya. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebuah ruang edukasi yang menghadirkan informasi, wawasan, dan inspirasi dari berbagai bidang kehidupan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pendengar RRI yang kami banggakan, Kabupaten Bandung Meriah tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil kopi berkualitas, tetapi juga memiliki potensi besar di sektor perkebunan lainnya. Salah satunya adalah tanaman nilam. Tanaman yang menghasilkan minyak asiri bernilai ekonomi tinggi, menjadi salah satu komoditas unggulan yang mampu memberikan peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila tentunya dikelola dengan baik. Lalu seperti apa sebenarnya potensi nilam di Kabupaten Bandung Meriah? Bagaimana prospek pasarnya, tantangan budidayanya, hingga peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para petani dan juga oleh generasi muda? Semua akan dibahas dalam tema hari ini, yaitu aroma kesuksesan mengenal nilam, komoditas andalan Kabupaten Bandung Meriah. Telah bergabung bersama kita pendengar narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Irwansah Putra SPMSI yang merupakan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bandung Meriah. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore dengan Bang Cibro ini.
0: Oke, baik, dengan Pak Irwansah ini ya.
1: Ya, alhamdulillah, benar.
0: Apa kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, sejauh ini masih diberi rahmat dan berkah Allah nih, subhanallah, alhamdulillah nih, Pak Cibro.
0: Alhamdulillah. Oke, baik, maaf kita mengganggu waktunya nih. Terima kasih juga untuk waktu yang sudah diberikan kepada RRI Rimbaraya ya.
1: Iya, baik, alhamdulillah, baik. Ya, apa yang bisa dibantu nih,
0: Pak? Oke. Okay. Ya. Baik, kita ke pertanyaannya ini ya. Kalau kita ketahui bahwa nilam ini kan merupakan salah satu komoditi daripada potensi di Kabupaten Bandung Meriah. Sejauh apa sebenarnya potensinya sendiri di Kabupaten Bandung Meriah? Dan bagaimana antusiasme daripada petani kita di dalam mengelola komoditi nilam ini?
1: Iya, baik. Yang pertama sekali mungkin kami mewakili pimpinan daerah ya, juga mewakili pimpinan dinas mengucapkan terima kasih nih kepada Radio RRI Rimbaraya yang sudah menyiapkan waktu nih, Pak Cibro, kita sekedar memberi informasi ya, walaupun
0: betul,
1: informasi ini sebenarnya bukan yang baru bagi masyarakat Gayo aja, tapi bacaan ini mungkin karena tanaman dalam ini kan bukan tanaman yang baru ya.
0: Iya, betul.
1: Kemudian sudah lama. Nah, berbicara tentang prospek, saya pikir tanaman nilam ini juga salah satu tanaman yang bisa kita kembangkan selain tanaman-tanaman yang sudah ada selama ini.
0: Iya.
1: Karena memang kita ketahui bersama bahwa nilam ini kan ya, dengan tema tadi juga kita sudah sedikit ini ya, aroma itu kan sangat khas dengan sesuatu yang berkarakter gitu ya, Bang Cibro ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi untuk nilam ini adalah salah satu komoditi yang sangat berpeluang untuk kita kembangkan, karena memang dari sisi budidayanya juga tidak terlalu sulit gitu kira-kira. Pak Cibro, mohon maaf karena dalam perjalanan mungkin suaranya tidak begitu jelas nih.
0: Iya. Saya kembali. Oke, baik, masih jelas ya, kita terima masih jelas, alhamdulillah. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih, disebutkan bahwa tanaman ini memiliki ekonomi yang tinggi, tetapi terkadang ya, kalau kita melihat antusiasme daripada petani menanamnya, ini kan sangat tergantung kepada harga. Apabila harganya tinggi, petani menanam. Apabila harganya anjlok lagi, kemudian petani pun tidak menanamnya. Atau seperti apa perkembangannya di lapangan ini?
1: Ya, memang seperti itu adanya sebenarnya nih, Bang ya. Jadi memang nilam ini sebenarnya kalau dari sisi harga tidak begitu apa ya, tidak begitu mengkhawatirkan, karena kalau kita amati di media sosial ataupun di mana, harga nilam pagi ini rata-rata per kilogramnya itu sekitar 800 sampai dengan 1 juta.
0: Iya,
1: gitu, Bang,
0: betul.
1: Cibro. Jadi,
0: betul.
1: Lah, bisa kita kembangkan budidaya dengan baik dan menghasilkan minyak yang berkualitas. Saya pikir ini bisa menjanjikan. Dan memang iya, benar adanya masyarakat kita itu sangat tergantung kepada harga suatu komoditi ya, Bang. Memang juga Bang Gilam ini juga pernah anjlok tuh.
0: Betul.
1: Jadi anjlok manakala anjlok petani kita agak sedikit menurun nih semangatnya untuk membudidayakan terus gitu kira-kira, Bang.
0: Okay.
1: Walaupun sebenarnya sangat menjanjikan ya.
0: Iya, betul-betul. Kemudian kalau kita melihat kondisi perkebunan nilam ya di Kabupaten Banda Meriah saat ini, apakah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun atau mungkin seperti apa nih? Atau mungkin tahun ini menganjlok atau seperti apa ini kalau kita melihat secara apa ya, naik turunnya ini semangat dari petani untuk menanamnya?
1: Ya, memang kalau petani secara mandiri, Bang, ini sepertinya tidak mengalami perkembangan yang signifikan ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita ketahui bersama, mungkin pemerintah daerah Banda Meriah kali ini sudah membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk mengelola luas tanaman yang lumayan luas di Kampung Pinturi Megat. Itu sepertinya sedikit bisa memberi kontribusi kepada nilam Banda Meriah lah khususnya.
0: Iya, oke. Berarti memang harus disupport ya petani kita untuk menanam nilam ya?
1: Benar sekali, Bang. Sekedar tambahan saja nih, Bang. Kita juga mengenal bahwa tanaman nilam itu sebenarnya kan ada dua jenis ya. Artinya dari sisi lahan yang bisa ditanami.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita lihat selama ini bahwa ketinggian 400 sampai 500 mdpl gitu, itu kita kategorikan tanaman nilam di dataran rendah, Bang. Kalau nilam di dataran rendah ini biasanya kadar minyaknya yang tinggi, tetapi kadar pacoli alkoholnya rendah.
0: Iya.
1: Kan kalau di ketinggian antara 600, 700 sampai dengan 800 mdpl, itu malah kadar pacoli alkohol itu lumayan tinggi dibandingkan kadar minyak. Jadi kalau di Banda Meriah ya, ketinggian yang saya sebutkan tadi mungkin layaknya itu di seputaran Pinturi Megayu. Ya, teman-teman yang berprofesi sebagai di bidang nilam ini, di salah satu lokasi itu di Kecamatan Pinturi Megayu nih, Bang Cipu. Mudah-mudahan dan memberi kontribusi yang baiklah untuk kabupaten kita ya.
0: Iya, amin. Nah, tadi disebutkan bahwa sentra untuk Kabupaten Banda Meriah itu ada di Pinturi Megayu ya, karena mungkin secara MDPL ini lebih cocok untuk nilam itu sendiri.
1: Betul, karena yang nilam itu sebenarnya bukan minyaknya yang sebenarnya kita harap, tetapi kadar daripada pacoli alkoholnya. Karena pacoli ini yang menjadi hal yang sangat substansial untuk asli atau bukan asli, maksudnya premium atau premiumnya suatu produk minyak nilam itu, Pak.
0: Oke, baik. Kalau kita melihat secara budidaya dan perawatan ya, apa saja sebenarnya syarat tumbuh daripada satu tanaman nilam agar produksinya dan kualitas minyaknya baik?
1: Iya, baik. Terima kasih, Bang. Jadi, ya seperti tanaman-tanaman lain ya, saya kira itu menanamnya di lahan organik. Ya itu tinggi, tanaman perdu yang berakar dangkal ya, tidak seperti tanaman lainnya. Nah, kemudian ya populasi per hektarnya itu bisa sampai dengan 10.000 sampai 15.000 batang, Bang, karena bisa ditanam di kerapatan yang lumayan rapat gitu.
0: Iya, betul.
1: 10 kali 10 cm, 30-30, dan sehingga populasi per hektarnya itu bisa lebih padat. Kemudian di sisi tidak begitu sulit berdasarkan pengalaman tadi yang sudah lakukannya, dan itu setiap 4 sampai 6 bulan sekali setelah tanam kita bisa panen, Pak.
0: Oke.
1: Kalau kita hitung dalam setahun itu kita bisa panen sekitar 3 sampai 4 kali per tahunnya. Jadi nah, catatan itu tadi, kita membudidayakannya itu dengan baik dan cermat lah ya. Itu memang ada semacam
0: Oke, okay, baik. Halo.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kalau kita melihat tahapan budidaya nilam, ini kan ada juga penyiapan stek ya, atau penyiapan lahan itu sendiri. Tahapannya seperti ya, apa ini yang mungkin ingin didengar oleh pendengar-pendengar RRI Rimba Raya saat ini?
1: Ya baik, baik. Terima kasih pendengar semuanya bahwa bukan bermaksud memberikan informasi ini ya Bang, tapi yang saya sampaikan di awal bahwa masyarakat benar-benar Aceh Tengah Gayo itu tidaklah tabu dengan tanaman nilam.
0: Iya.
1: Jadi memberi informasi tapi tidak juga salah menarik didengar oleh adik-adik mahasiswa, adik-adik yang masih sekolah.
0: Betul. Gitu,
1: sekedar tambahan ya. Jadi untuk penyiapan lahan seperti biasanya kita menyiapkan lahan yang tentunya sudah bersih dari gulma atau rumput ya. Baiknya buat bedengan atau tidak bedengan juga boleh. Kalau masyarakat kita sebut kita buat barisnya. Nah, kemudian teknya yang kita ambil dari tanaman induknya tadi kita tancapkan Bang di persiapan lubang tanah yang kita siapkan. Nah, setelah itu kita beri pupuk untuk merangsang pertumbuhan. Bukan seperti tanaman buah lainnya, tanaman nilam ini yang kita manfaatkan kan adalah daun ya.
0: Iya, betul.
1: Pupuknya itu tentunya kita beri yang berefek kepada pertumbuhan dan kembangan daun, mengandung zat nitrogen yang tinggi, apakah itu pupuk urea atau ZA atau sejenisnya.
0: Oke.
1: Untuk bisa menjadi perangsang pertumbuhan, kira-kira demikian.
0: Oke, okay, baik. Kalau kita melihat kendala ya, yang sering dihadapi oleh petani kita dalam membudidayakan tanaman nilam itu biasanya apa saja ini?
1: Ya, kalau kendala yang berarti saya pikir tidak begitu ini ya, Bang. Tetapi mungkin dari sisi pasar, ini kan sebenarnya adalah sesuatu hal yang besar sekali diprediksi ya.
0: Betul.
1: Ini sudah menanam secara luas, pada saat panen tiba-tiba ya anjlok demikian. Tapi manakala petani lagi sepi nanam, tiba-tiba harganya bisa sampai 2 juta, 1 juta setengah gitu, Bang. Kalau untuk saya pikir tidak begitu banyak lah, tidak begitu banyak ya.
0: Oke. Okay.
1: Sejauh mengikuti tahapan budidaya yang seperti anjurkan.
0: Iya. Oke. Okay. Baik, kalau peran dari Dinas Pertanian dan Pangan sendiri dalam membantu petani untuk mengatasi berbagai kendala dihadapi seperti pemasaran, apa saja yang sudah dilakukan ini?
1: Iya. Tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan mungkin kalau pasar seperti yang saya sebut tadi itu bahwa tidak bisa kita prediksi bulan berapa dia baik harga, bulan berapa harga kira-kira. Demikian, tetapi dari Dinas Pertanian hanya ingin memberikan saran kepada para pendengar semuanya, terutama sekali mungkin para petani-petani yang berkonsentrasi di tanaman nilam untuk tidak berhenti menanam, Pak. Manakala tanaman itu terus ada, jadi mudah-mudahan harga itu tidak menjadi suatu hal yang apa ya, tidak. Artinya begini, manakala masyarakat tani kita tidak menanam, tiba-tiba harganya baik, tanamannya nggak ada.
0: Iya, betul.
1: Tapi terus kita tidak berhenti menanam, ya kapanpun ada rezeki, tolah Allah itu akan berikan sesuai dengan upaya kita.
0: Iya, betul. Oke, baik. Kemudian untuk prediksi harga nih, biasanya itu kan bisa ditentukan tidak? Untuk bulan-bulan tertentu harga ini naik, kemudian bulan-bulan tertentu yang lain harga ini turun. Ada nggak perkiraan-perkiraan atau ramalan-ramalan seperti itu nih dalam memberikan penyuluhan atau seperti memberikan suatu statement kepada masyarakat petani kita, khususnya petani nilam?
1: Iya. Itu yang saya sebut tadi tuh, artinya Bang, kita tidak bisa memprediksi di tempat lain sebanyak apa, seluas apa menanam, kan gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Lain halnya kalau di teman-teman kita yang di Sulawesi mungkin karena satu daerah itu konsentrasinya Nilam, jadi sepanjang tahun pakai tanam Nilam gitu. Mm-hmm. Tetapi kalau di tempat tempatnya juga tidak seperti itu, terkecuali pihak swasta yang saya sebut tadi.
0: Iya.
1: Kalau mereka konsentrasinya terus itu kan bang. Tapi kalau untuk petani itu yang saya sebutkan tadi seperti yang komoditi lain lah, bawang merah, mm-hmm. cabai, tomat, komoditi-komoditi yang sulit diprediksi karena kita tidak bisa mengetahui di kabupaten tetangga itu mm-hmm. seberapa banyak mereka tampak di tetangga. Jadi kita dihadapkan, tapi kalau lah saya bercermin kepada tanaman cabai ya biasanya yeah. di akhir tahun memasuki awal tahun itu biasanya harga catnya lumayan baik. Mm-hmm. Memang daerah lain tidak begitu supaya menanam. Tapi ya, seperti tadi itu bang adalah sesuatu yang tebak-tebakan. Tapi saat kita tidak berhenti nanam, insya Allah suatu saat kita mulai harga yang saya berpikir seperti.
0: Iya, oke. Okay. Oke, okay, baik kalau kita melihat pengolahan ya untuk nilam ini sendiri, biasanya setelah dipanen, betul, mungkin ada yang baru dengar ini ya. Bagaimana sebenarnya proses?
1: Kalau pengolahannya ya pahami bersama ya. Ya masih tersambung kira-kira.
0: Masih. Silakan. Halo.
1: Seperti kita pahami bersama bahwa kalau nilam itu kan yang kita panen adalah batang beserta daun-daunnya ya.
0: Iya.
1: Dan kita bawa ke tempat penyulingan, mm-hmm. seperti kita menyuling tanaman serai wangi yang biasa kita sebut di sana itu, seperti di Kecamatan Pintu Lima.
0: Iya.
1: Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi dalam hal untuk menentukan kualitas minyak itu sangat ditentukan oleh kualitas bahan penyulingan yang kita cipta, yang kita punya.
0: Iya.
1: Ya. Jadi ada sebagian masyarakat kita itu menggunakan drum-drum yang biasa kita pakai untuk tampung minyak, ya. Kemudian drum yang lain lah, mm-hmm. yang sifatnya itu ada korosnya,
0: iya.
1: anti koros karat.
0: Iya.
1: Itu sedikit menurunkan daripada kualitas
0: minyak. Oke. Berarti sebenarnya penggunaan teknologi juga ada berpengaruh ya?
1: Iya, pasti. Teknologi terus berkembang dan teknologi pasti akan mencoba untuk menciptakan suatu kualitas bahan baku yang premium, berkualitas baik, tetapi tanpa berefek kepada lingkungan. Kira-kira demikian.
0: Oke.
1: Okay. Update. Teknologi sangat-sangat diperlukan.
0: Iya, betul. Karena mungkin kalau kita melihat ya, kalau dulu sebenarnya nilam ini hanya dijual dalam bentuk minyak asiri begitu kan. Tapi tidak ada produk-produk turunan nilam yang memiliki nilai ekonomi seperti itu.
1: Oh, ya. Mungkin kita semua paham ya bahwa nilam ini adalah semacam suatu bahan tambahan atau bahan aditif untuk bahan baku yang secara komersil itu nilainya sangat berharga.
0: Mm-hmm.
1: Kita semua tahu parfum Bulgari, ya, kemudian merek parfum apa lagi nih bang? Yang kira-kira ini Bulgari, kemudian
0: banyak ya?
1: Yang luar itu biasanya. Itu kan identik dengan negara Prancis ya.
0: Iya, betul. Produk-produk mewah ya, produk-produk yang mungkin secara nilai jual sangat tinggi nilainya.
1: Betul. Jadi manakala ada suatu minyak nilam yang kadar patcoli alkoholnya tadi yang disebut itu tinggi, maka itu akan menghasilkan bagi ahlinya itu menjadikan itu bahan tambahan, maka parfum itu kan akan sangat mahal sekali harganya bang.
0: Iya, betul.
1: Bisa ratusan juta dan memang ya secara kualitas juga tidak diragukan karena suatu produk sudah berharga demikian mahal gitu kan bang.
0: Iya.
1: Jadi dapat dibayangkan kalau minyak nilam itu hanya sekedar minyak gosok gitu, bukan. Minyak itu seperti kalau kita bayangkan kopi di suatu yang terkenal di dunia, kopi kayu itu semacam bahan tambahan saja untuk menguatkan, ya kita sedemikian.
0: Oke. Baik. Kalau kita melihat ya fluktuasi harga nilam yang sangat mempengaruhi semangat petani untuk terus menanam komoditas ini, apakah layak sebenarnya nilam ini dijadikan sumber pendapatan utama bagi masyarakat kita, khususnya di Kecamatan Pintu Rimagayu?
1: Iya, saya pikir Bang ini suatu yang menjanjikan ya, karena kita bisa bayangkan suatu pihak swasta saja bisa menanam lahan sedemikian luas, tentunya mereka tentu tidak ada perusahaan yang secara kalkulasinya akan rugi gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Si perusahaan itu akan mencari margin setinggi-tingginya. Nah, manakala petani berinvestasi mengembangkan tanaman nilam sedemikian luas, tentunya mereka sudah memprediksi ini, Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Bahwa tanaman itu akan memberi income untuk usahanya. Mm-hmm. Ya. Nah, ini merupakan cerminan bagi masyarakat di seputaran Kecamatan Pintu Rimagayu untuk bisa bekerja sama mungkin dengan pihak swasta dimaksud.
0: Iya.
1: Yeah. Kira-kira pada saat tanam itu swastanya agak jadi off-taker ataupun penampung minyak-minyak nilam yang mereka hasilkan. Saya pikir bisa, Bang, karena perusahaan itu tadi akan menerima, akan menampung minyak-minyak nilam yang secara teknis dan kualitas masuk kepada spesifikasi pihak swasta itu, saya pikir itu pasti diterima. Jadi harapan kami masyarakat yang mendengar ini di seluruh jangkauan lah RRI bisa apa ya, bisa memberikan informasi bahwa ada si lain selain kopi di Bandar Mulia itu yang mungkin bisa kita kembangkan dan kita kerjasamakan.
0: Oke. Baik. Kemudian kalau kita melihat peran pemerintah dan generasi muda saat ini ya, apa yang sudah dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bandar Mulia untuk mendukung pengembangan tanam nilam sejauh ini? Apakah itu dalam bentuk pemberian pupuk, apakah itu dalam pemberian bibit, atau mungkin penyuluhan-penyuluhan yang terus-menerus dilakukan untuk masyarakat kita?
1: Kita terus ya, Bang, ya, melalui berbagai upaya media dan cara untuk mengajak pemuda masyarakat kita untuk terus berupaya mengembangkan komoditi-komoditi yang secara ekonomi itu bisa menghasilkan. Ya, beberapa waktu yang lalu di Pintu Rimagayu juga sebenarnya kita ada memberikan semacam kebun. Kami harap kemarin itu sebenarnya untuk kebun percontohan sebenarnya di Lampi. Nah, kalau sudah berbicara dengan anggaran pemerintah, ini yang sedikit agak memerlukan perhatian khusus nih, Pak, karena bibitnya juga tidak bisa di semarak tempat, ya. Bibitnya harus melalui proses sertifikasi, sumber bibitnya sudah ditentukan, kemudian kira-kira sedemikian lah. Tetapi lain hal. Masyarakat tanam secara daya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, tapi kalau ini kan itu artinya ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti. Tapi memang itu ada semacam aturan mainnya.
0: Iya.
1: Sesuai dengan timeline. Ya.
0: Oke, baik. Kalau kita melihat ya, saat ini di dataran tinggi Tanah Ugayu itu kan ada juga universitas-universitas yang mempunyai jurusan pertanian. Apabila mereka selaku generasi muda ya, apabila melihat peluang nih, apakah mereka juga layak untuk terjun ke sektor perkebunan nilam sebagai wirausaha mungkin, atau sebagai petani atau sebagai pengelola? Apakah ada peluang itu untuk mereka ini?
1: Oh, saya pikir peluang itu terbuka luas ya, Bang, ya. Seperti yang saya sebutkan, manakala kita tidak bergantung dengan pemerintah, maka kita akan bisa mengembangkan benih-benih yang kita biasa budidayakan sendiri gitu. Tetapi minyaknya itu tetap menjadi minyak yang berkualitas baik, karena itu syarat. Jadi kalau ada pihak-pihak yang bisa berkeinginan, kemudian ya semacam motivasi untuk pengembangan. Seperti yang saya sebut tadi itu, kalau kita bisa merawat dengan baik, dalam setahun itu kita bisa panen 2 kali, 3 kali bang, di lahan yeah. yang sama.
2: Iya.
1: Yeah. Itu kan suatu yang cukup bisa memberikan apa ya, memberikan kontribusi untuk keluarga juga.
2: Oke. Baik, ini untuk pertanyaan penutup atau pesan atau motivasi ya, yang mungkin bisa Pak Kabit sampaikan kepada masyarakat, khususnya para petani dan generasi muda, agar terus mengembangkan komoditas nilam sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Kabupaten Benar Meriah khususnya.
1: Iya, baik. Terima kasih lagi sekali lagi nih kepada RRI yang sudah memberikan kesempatan, dan ucapan maaf kepada masyarakat luas yang mendengar saluran RRI di tarik ini, bahwa informasi yang saya sampaikan ini mungkin sudah tahu, sudah paham, atau bahkan mungkin ada kekeliruan nih bang. Jadi ketepatan saya mohon maaf, karena memang kebetulan sedang dalam perjalanan, saya pikir tidak mengurangi pada kegiatan sore ini.
2: Iya, betul. Amin.
1: Sekali lagi juga kami berpesan kepada masyarakat luas yang terbiasa dengan tanaman nilam untuk tidak berhenti menanam komoditas nilam. Nah, yakin nilam ini adalah apa ya? Jangankah kita, dunia pun mencari gitu kira-kira.
2: Iya, betul.
1: Berusaha untuk tidak berhenti untuk menanam nilam, juga untuk tanaman-tanaman lain. Nah, jadi melalui kesempatan ini sekali lagi kami himbau, kami ajak semua lapisan masyarakat ini, termasuk kaula-kaula muda yang gen Z juga,
2: iya, Gen Z,
1: dan kesempatan ini, kalau kita coba sekarang kita akan ketinggalan.
2: Iya. Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, demikian perbincangan kita dalam program Indonesia Cerdas dengan tema Aroma Kesuksesan Mengenal Nilam, Komoditas Andalan Kabupaten Bandar Meriah. Semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Kabid kita Irwan Sahputra SPMP, masukannya SPMSI, dapat menambah wawasan kita semua bahwa nilam bukan sekadar tanaman perkebunan saja, tetapi juga merupakan potensi besar sebagai komoditas bernilai ekspor yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sekali kita ucapkan terima kasih banyak ini untuk Pak Kabid kita Irwan Saputra SPMSI, sebagai Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Benar Meriah. Oke, baik, makasih banyak.
1: Baik, makasih juga nih.
2: Iya, salam untuk kawan-kawan di sana.
1: Alhamdulillah baik, amin.
2: Iya, assalamualaikum. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, semoga informasi yang sudah disampaikan tadi ya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Juga informasi yang disampaikan oleh Pak Irwan Sahputra dapat menambah wawasan kita bahwa nilam bukan hanya sekedar tanaman perkebunan, tetapi mau juga memiliki potensi besar sebagai komoditas bernilai ekspor yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kita coba sekali lagi terima kasih ya kepada Bapak Irwan Sah dan rombongan, selaku Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan, atas waktunya, atas pengetahuannya, dan atas informasi yang telah dibagikan ke

0: anune.
1: Tiada lagi bisik suaramu yang senantiasa ucapkan.

0: Ngopi mulu, Bang?
1: Iyalah, nggak ngopi, nggak ngecas.
0: Yeay, imbangi juga kali dengan minum air putih.
1: Lah, kan ngopi juga minum ya?
0: Beda dong, air putih dibutuhkan tubuh agar tubuh kita terhidrasi, Bang. Kurang lebih, kita sebagai orang dewasa harus minum 8 gelas per hari. Atau kebutuhannya dihitung sesuai berat badan, Bang.
1: Walah, kira ngopi aja cukup. Oke deh, notet.

Saudara, tanggal 26 Juni kita peringati sebagai Hari Anti Narkoba Internasional. Momen ini menjadi pengingat bagi kita semua akan bahaya laten narkotika yang mengancam masa depan bangsa. Narkoba bukan hanya merusak tubuh dan jiwa, tapi juga menghancurkan harapan, keluarga, dan generasi penerus. Ayo katakan tidak pada narkoba, jadilah bagian dari generasi berdaya yang berani melawan, berani peduli, dan berani berubah. Selamat Hari Anti Narkoba Internasional 2025. Bersama kita kuat, bersama kita bisa lawan narkoba.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 10 menit lagi kita jelang formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Masih bersama kami tentunya di kanal inspirasi dan informasi Radio Republik Indonesia Rimba Raya yang dipancar luaskan dari Jalan Botol Nangka, Kampung Paya Gajah, Jembatan Bukit, Kabupaten Banar Meriah. Oke, baik pendengar, satu poin informasi akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar radio antar penduduk Indonesia Rapi wilayah 0121 Banar Meriah memberikan bantuan komunikasi Bangkom dalam proses penjemputan kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Banar Meriah di Debarkasi Aceh, Banda Aceh tanggal 30 Juni 2026 yang lalu. Pendengar, Bangkom dilakukan untuk mendukung kelancaran koordinasi selama penjemputan, mulai dari kedatangan jemaah di asrama haji Aceh hingga perjalanan menuju Kabupaten Banar Meriah. Melalui jaringan komunikasi radio, anggota RAPI membantu menyampaikan informasi terkait posisi rombongan, kondisi perjalanan, serta koordinasi antar petugas di lapangan. Ketua RAPI wilayah Banar Meriah 0121 Yuhda Asri mengatakan, keterlibatan organisasi tersebut merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung kegiatan kemanusiaan dalam pelayanan publik. Diharapkan dukungan komunikasi yang diberikan RAPI dapat membantu proses pemulangan jemaah haji berlangsung secara aman, tertib, dan lancar hingga tiba di Kabupaten Banar Meriah. Oke, baik pendengar, demikian satu informasi untuk Anda, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan tentunya dapat menambah wawasan kita semuanya. Oke, baik, 52 menit sudah beranjak dari formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut satu buah lagu kita hadirkan untuk Anda semuanya ya, lagu ini iya, diproduksi vokal olehnya Budi Doremi untuk lagu atau single terbarunya kali ini berjudul Ada Untukmu.

ada untukmu dari vokalnya Budi Doraemi ya, sekaligus sudah menghantarkan kita di formasi 15 lebih 58 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar informasi untuk Anda bahwa waktu asar untuk edisi hari ini ya, hari Rabu seru tanggal 1 Juli tahun 2026 jatuh pada formasi 16 lebih 3 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, sebelum kita tunaikan untuk kumandang azan wilayah Banar Meriah, kita hadirkan untuk Anda satu buah solawat, yaitu solawat Hibzul Bilad. Dari studio kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, di mana pun Anda berada, 46 menit sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian barat. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat sore sahabat Ada Rimba Raya dimanapun Anda berada. Semoga senyum dan semangat selalu menyertai aktivitas kita hari ini. Tak terasa pendengar, kita telah memasuki hari pertama di bulan Juli 2026. Tentunya segala harapan ya kita haturkan untuk bulan ini. Semoga bulan yang baru ini menjadi awal yang penuh harapan, membawa kesehatan, kelancaran rezeki, juga kemudahan dalam setiap urusan-urusan kita, juga serta kebahagiaan untuk kita dan keluarga tercinta. Semoga pula kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala, dijauhkan daripada segala mara bencana. Oke, baik untuk Anda semuanya, terima kasih yang masih setia bersama dengan RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Temani perjalanan pulang, waktu bersantai, temani di aktivitas sore menjelang senja tentunya. Inilah program Selamat Sore Bandung Maria, hadir dalam edisi Rabu Seru ya, yang akan temani waktu rehat Anda dengan beragam informasi ringan, cerita inspiratif, kabar menarik dari sekitar kita, serta deretan lagu-lagu penuh semangat yang siap mengembalikan energi setelah seharian beraktivitas. Oke, baik, satu buah lagu sudah saya persiapkan untuk Anda ya. Kali ini darinya si cantik Rianti Erning Peraja dengan tajuknya Ada Kamu.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 4 menit lagi tak jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan program Lintas 17 ke ruang dengar Anda. Oke, baik pendengar, salam hangat untuk Caca ya, yang sedang mendengarkan kami di seputaran Jamur Atu. Terima kasih sudah setia bersama dengan program Selamat Sore Bandung Meriah dan telah mempercayakan lagu favoritnya untuk kita putarkan sore hari ini. Semoga lagu pilihan Caca bisa menemani waktu santai, mengembalikan semangat setelah seharian beraktivitas, dan tentu saja menghibur seluruh sahabat RRI yang sedang mendengarkan kita dimanapun Anda berada. Oke, baik, ini lagu pilihannya Anda Tak Suka, Saya Tak Peduli dari DJ Isdet. Selamat menikmati hanya di RRI Rimba Raya. Untuk kita semuanya, ini dia.

Oke, baik, menit jelang informasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Dari studio Bandar, kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.

0: 17 Banda Aceh, Pelabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Mendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini, diantaranya Bupati Aceh Barat instruksikan tindak lanjut seluruh temuan BPK. Berita lainnya, jembatan Aramco di Blang Rongka Kecamatan Timang Gajah Benar Meriah rusak diterjang arus sungai. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saladuddin Jamal dorong percepatan ini penurunan emisi dalam Forum Lingkungan Hidup Rakernas Apeksi di Medan. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saladuddin Jamal membuka secara resmi Forum Lingkungan Hidup Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Hotel Arya Duta Medan pada 30 Juni 2026. Adapun untuk diketahui, Rakernas Apeksi diselenggarakan di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun HUT ke-436 Kota Medan bertema Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat. Iliza berharap forum ini menjadi ruang untuk saling belajar, berkolaborasi, dan menghadirkan aksi nyata demi kota yang tangguh dan bumi lestari, serta turut mengajak seluruh kota di Indonesia berkomitmen untuk percepatan penurunan emisi.
2: Persoalan lingkungan harus dimulai dari perubahan cara kita membangun, cara kita mengelola sumber daya, dan cara kita memperlakukan alam. Kita semua tahu bahwa dalam menjaga lingkungan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi.
1: Adapun menurutnya, tantangan lingkungan hidup bukan lagi persoalan yang akan dihadapi di masa depan, melainkan telah terjadi dan dirasakan masyarakat saat ini. Kota-kota memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Karena itu pemerintah daerah tidak boleh hanya sebagai penonton, melainkan harus menjadi pelaku utama perubahan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Polda Aceh menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Lapangan Merah Bapolda Aceh. Upacara berlangsung khidmat meski sempat diguyur hujan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Polda Aceh menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Lapangan Merah Mapolda Aceh, Rabu pagi 1 Juli 2026. Hari Bayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mewakili Kapolda Aceh bertindak sebagai inspektur upacara. Meski beberapa kali diguyur hujan, seluruh rangkaian upacara tetap berlangsung dengan tertib dan penuh khidmat. Pada upacara tersebut, Wakapolda Aceh membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Polri dituntut terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, humanis, responsif, dan prediktif dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah masyarakat. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK menyampaikan bahwa peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Polri yang baru. Menurutnya, Polri harus semakin profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat.
4: Tuntutan masyarakat, ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap Polri. Polri harus berbenah dalam memberikan pelayanan, penegakan hukum sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
3: Usai pelaksanaan upacara, rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 dilanjutkan dengan sejumlah atraksi yang menampilkan kemampuan personel Polda Aceh. Di antaranya demonstrasi safety riding oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh, atraksi pengamanan tamu VIP, hingga simulasi penanganan aksi terorisme yang diperankan personel Brimob Polda Aceh. Melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, Polda Aceh berharap dapat terus memperkuat kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional, presisi, dan responsif, sehingga mampu menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Berikut dilaporkan Albara Maulana.
5: Koperasi Merah Putih diyakini akan berperan penting sebagai sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Koperasi juga dapat mendorong peningkatan produksi secara terorganisir, efisien, dan berkelanjutan. Demikian dikatakan Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Loksmawe Sugito Tasan saat dialog dengan RRI. Ditambahkan Sugito, dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah hingga pemerintahan desa sangat memiliki andil untuk mewujudkan peran Koperasi Merah Putih sebagai pilar ketahanan pangan nasional.
6: Ya baik, menyangkut masalah ketahanan pangan ini menjadi sebuah komitmen nasional ya. Bahkan pemerintah Presiden Prabowo ini begitu kuat komitmen mereka melakukan pengembangan menyangkut masalah ketahanan pangan. Bahkan badan ketahanan pangan sendiri, pemerintahan mereka itu begitu cepat berdiri. Nah apalagi sekarang juga sudah gencar dibangun Koperasi Merah Putih ya. Menjadi salah satu sarana sebenarnya untuk membangkitkan ketahanan pangan baik secara nasional maupun daerah. Kondisi-kondisi ini menjadi harus mendapat support yang sangat luar biasa sebenarnya, karena memang ketahanan pangan ini menyangkut salah satu sangat penting, harus dikuatkan setiap negara.
5: Lebih lanjut disampaikan Sugito Tasan, melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, koperasi ini juga berperan dalam mendistribusikan hasil pertanian ke berbagai daerah, mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi panjang, dan memastikan harga stabil bagi konsumen maupun produsen. Selain itu, Koperasi Merah Putih diyakini juga mampu menjadi penguatan ekonomi rakyat, baik itu petani kecil maupun produsen pangan lokal, untuk mendapatkan akses pembiayaan. Akan tetapi, Sugito Tasan menegaskan, khusus untuk di Aceh, tetap harus mengedepankan pola kerja yang berbasis syariat Islam. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPD RI asal daerah pemilihan Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, bersama dengan warga Aceh di Malaysia, berhasil memfasilitasi pemulangan jenazah seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal Aceh Utara yang meninggal dunia. Berikut informasinya disampaikan Saifullah Nurdin.
7: Komitmen kemanusiaan yang nyata kembali ditunjukkan oleh anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, bersama dengan Grup Aceh Bersatu GAP dan Grup Aceh Mutuah GAM di Malaysia, berhasil memfasilitasi pemulangan jenazah seorang pekerja migran Indonesia PMI asal Aceh Utara yang meninggal dunia di negeri jiran. Jenazah almarhum bernama Syafi'i bin Nurdin, 31 tahun warga Gampung Kuta Glumpang, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, tiba di rumah duka pada Minggu 28 Juni 2020 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, almarhum yang sudah merantau selama lebih kurang 4 tahun dan bekerja di sektor perkebunan tersebut menghembus nafas terakhir di kediaman mertuanya di Malaka, Malaysia akibat menderita sakit komplikasi. Proses pemulangan ini bermula dari laporan pihak keluarga melalui Gesik Gampung Kuta Glumpang kepada Haji Uma. Pihak keluarga mengaku kebingungan dan dirundung duka mendalam lantaran keterbatasan biaya serta sulitnya pengurusan dokumen birokrasi di Malaysia. Total biaya pemulangan ini mencapai Rp19.600.000, di mana sebagian ditanggung oleh perusahaan tempat almarhum bekerja, kumpulan warga Aceh di Malaysia serta keluarga almarhum. Sedangkan untuk biaya kargo dan ambulans dari Kuala Namu ke Aceh Utara sebesar Rp3.500.000 ditanggung oleh pribadi Haji Sudirman. Dalam kunjungannya ke rumah duka kemarin, Haji Uma juga menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum, mengharapkan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan itu.
8: Kehadiran kita dalam bentuk silaturahmi dan ikut berduka cita atas meninggalnya korban, dan ikut kita memfasilitasi ambulan dan kargo dan mengkoordinasi tim kita yang ada di Malaysia. Itulah kita datang kepada keluarga ini untuk sekedar memberikan semangat, memberikan nasihat, dorongan kepada keluarga untuk tabah dan sabar menghadapi cobaan.
7: Sementara itu, abang kandung almarhum Tunku Abu Bakar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu memulangkan adiknya ke tanah air tanpa pamrih, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Haji Sudirman atau Haji Umar yang telah memfasilitasi penjemputan hingga jenazah tiba di rumah duka. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Instruksi tersebut disampaikan menyusul adanya temuan kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan dalam hasil pemeriksaan BPK. Informasinya disampaikan Tama Maulizar.
9: Bupati Aceh Barat Tarmizi menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Instruksi tersebut disampaikan menyusul adanya temuan kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan dalam hasil pemeriksaan BPK. Menurut Bupati, seluruh organisasi perangkat daerah diwajibkan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang telah diberikan BPK. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga telah mengirimkan surat kepada seluruh jajaran agar proses penyelesaian temuan dapat dilakukan sesuai ketentuan.
10: Nah, jadi kami minta ke BPK, kalau misalnya digasnya 70, kali ini harus 120 digasnya. Kami minta tolong, supaya kita lagi bersih-bersih, lagi kita benahi. Ini kan prosesnya ke administrasi. Dengan begitu, kita banyak tahu. Dan sekarang kita sudah menyurati ke seluruh jajaran untuk menindaklanjuti temuan BPK, wajib dilakukan.
9: Bupati menilai hasil pemeriksaan BPK menjadi bagian penting dalam mendukung proses pembenahan birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Temuan tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Teuku Umar melaksanakan program pengembangan literasi melalui pojok baca di Gampung Canggai, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Informasinya disampaikan Irham Syah.
11: Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Teuku Umar melaksanakan program pengembangan literasi melalui pojok baca di Kampung Cangai, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Program pengabdian kepada masyarakat tersebut bertujuan meningkatkan minat baca, memperluas wawasan, serta menghadirkan ruang belajar yang nyaman bagi anak-anak dan masyarakat di wilayah pedalaman Aceh Barat. Program tersebut mendapat dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat melalui bantuan koleksi buku yang akan dimanfaatkan sebagai bahan bacaan di pojok baca. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kampung. Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Muntazam mengatakan program Pojok Baca merupakan bentuk nyata kontribusi masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di pedesaan. Selain meresmikan dan menata pojok baca, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UTU juga menggelar kegiatan membaca bersama serta memberikan motivasi kepada anak-anak mengenai pentingnya membaca sebagai bekal meraih cita-cita. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, Cudlina Faulina, mengapresiasi inisiatif mahasiswa UTU yang menghadirkan program literasi di wilayah pedalaman Aceh Barat. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan pemerintah daerah menjadi langkah positif dalam memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. Sementara itu, Kecik Kampung Cangai, Tunku Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UTU dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat atas kepedulian terhadap peningkatan literasi masyarakat di desanya. Ia juga berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur desa, terutama akses jalan dan jaringan telekomunikasi, agar masyarakat semakin mudah mengakses pendidikan, informasi, dan berbagai layanan publik. Melalui program tersebut, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UTU berharap terjalin kolaborasi yang semakin erat antara mahasiswa, pemerintah kampung, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan budaya literasi. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur desa juga diharapkan terus ditingkatkan sehingga akses terhadap pendidikan dan sumber belajar semakin terbuka bagi masyarakat. Program pengembangan literasi melalui pojok baca ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya membaca di Kampung Cangai, sekaligus melahirkan generasi muda Aceh Barat yang cerdas, berwawasan luas, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reporter RRI Melabu Irahamsyah melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, kita telah menyimak berita-berita dari Kutha Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Selanjutnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, jembatan Aramco di Blangrongka rusak diterjang arus sungai. TNI dan warga bergotong royong melakukan perbaikan. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
13: Jembatan Aramco Alur Pungki di Kampung Blangrongka, Kecamatan Timanggaja, Kabupaten Bandar Meriah mengalami kerusakan akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu ujung jembatan terputus dan tergerus derasnya aliran air sehingga sempat mengganggu akses transportasi masyarakat setempat. Menanggapi kondisi tersebut, prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah melalui Koramil 03 Timanggaja bersama masyarakat setempat bergerak cepat melaksanakan gotong royong untuk memperbaiki dan memulihkan struktur jembatan agar dapat kembali difungsikan. Kegiatan perbaikan dilakukan pada Selasa 30 Juni 2026, Komandan Koramil 03 Timanggajah Kapten Infantri Takdir Anur mengatakan, kerusakan jembatan terjadi akibat debit air yang meluap melebihi kapasitas normal. Dalam proses perbaikan, personel TNI dan warga bahu-membahu mengangkat material penguat, menambahkan satu hol rangkaian Aramco, menimbun kembali bagian yang tergerus, serta memperkuat pondasi dan sisi jembatan yang mengalami kerusakan. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam pemulihan infrastruktur yang menjadi akses utama warga. Masyarakat Kampung Blangrongka menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas respon cepat serta peran aktif TNI dalam membantu memperbaiki fasilitas umum yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari. Perbaikan jembatan diharapkan dapat segera rampung sehingga akses penghubung antar wilayah kembali aman, lancar, dan nyaman dilalui oleh masyarakat maupun kendaraan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah daerah dan masyarakat Bener Meriah sambut kembali para jemaah haji di halaman Masjid Babu Salam Simpang 3 Redelong. Kepulangan jemaah haji disambut haru oleh keluarga. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
14: Pemerintah daerah Bener Meriah menyambut kembalinya jemaah haji di Masjid Babu Salam Simpang 3 Redelong dari Tanah Suci setelah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda. Wakil Bupati Bener Meriah Armia mengucapkan selamat atas selesainya pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat dan selamat. Ia juga mengucapkan bela sungkawa sekaligus turut mendoakan satu jemaah haji Bener Meriah yang wafat sebelum keberangkatan pulang beberapa hari lalu.
15: Kepada almarhumah, mari kita sama-sama mendoakan agar arwahnya diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Harapan kami adalah setelah kembalinya, ibu-ibu para jemaah haji adalah semoga seluruhnya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah.
14: Disebutkan, sebanyak 161 jamaah diterima kembali ke Masjid Agung Babussalam, sementara 9 jamaah lainnya telah berpisah dari rombongan akibat kondisi kurang fit sehingga butuh perawatan lebih lanjut, atau sebagian kembali ke daerah domisili yang berbeda. Pantauan RRI, ribuan anggota keluarga telah menunggu kepulangan para jamaah dan disambut dengan tangis haru setelah sedikitnya 40 hari berpisah demi menjalankan ibadah di Tanah Suci. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar dari dataran tinggi Tanah Gayo, kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pendengar, Polri diminta terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat di usia ke-80. Dan memasuki usia 80, Polri dinilai telah semakin matang sehingga perlu terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas di berbagai bidang. Berikut laporan Razi Arda.
1: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Memasuki usia ke-80, Polri dinilai telah semakin matang sehingga perlu terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas di berbagai bidang. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Surayunus kepada RRI usai menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kota Sabang. Menurutnya, di usia ke-80, Polri diharapkan semakin memperkuat perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai tugas utama institusi kepolisian. Evaluasi terhadap berbagai program dan pelayanan juga dinilai penting agar kinerja Polri semakin optimal.
2: 80 tahun Polri ini kan ya kalau dari segi umur, ya udah dewasa betul ya. Bapak yang mungkin tugas-tugas yang akan dilaksanakan sudah cukup baik ya. Cuma kita sama dengan Mesbida, pimpinan daerah, dengan kepala daerah juga cukup baik, dan dengan masyarakat cukup baik juga. Dan memberikan pelayanan termasuk juga dalam hal pelaksanaan ketahanan pangan.
1: Kerjasama antara Polri dan pemerintah Kota Sabang juga terlihat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dukungan dari pemerintah daerah terhadap berbagai kegiatan kepolisian dinilai mampu memperkuat pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk program ketahanan pangan yang menjadi salah satu agenda presiden. Sementara itu, Kapolres Sabang AKBP Sukoco mengatakan tema Hari Bayangkara ke-80 yakni Polri untuk masyarakat menjadi pengingat bahwa seluruh pengabdian anggota Polri ditujukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Menurutnya, masyarakat merupakan bagian dari keluarga besar Polri yang harus dilayani dengan sepenuh hati.
3: Untuk ulang tahun Bayangkara yang ke-80 ini, jelas di sini temanya Polri untuk masyarakat. Untuk kedepannya kita tingkatkan lagi pelayanan-pelayanan yang terkait dengan pelayanan masyarakat, baik pelayanan publik, baik kinerja, penegakan hukum, sehingga membuat Sabang aman, nyaman, tertib, dan rukun.
1: Mengakhiri pesannya, Kapolres Sabang juga mengajak seluruh personel Polres Sabang untuk tetap bersemangat, meningkatkan profesionalisme, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan agar setiap pelaksanaan tugas dijadikan sebagai ladang amal ibadah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas, dimudahkan rezekinya, serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tak terasa pendengar, hari ini kita telah memasuki bulan Juli 2026. Semoga bulan yang baru ini membawa semangat baru, harapan baru, dan langkah-langkah terbaik untuk wujudkan impian kita semuanya juga. Amin. Oke, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami ya, RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Sahabat setia masyarakat Gayo yang selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, tentunya juga musik-musik terbaik untuk Anda semuanya. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada sore hari ini ya, salam hangat kami tujukan untuk Kak Muna yang berada di seputaran Asir-Asir bawah. Kita dapat kabar bahwa Kak Muna sedang kurang sehat ya, sakit gusi. Semoga lekas diberikan kesembuhan, rasa nyerinya segera berkurang dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Amin. Sebagai penyemangat sore ini pendengar, mari kita naikkan lagu pilihan Kak Muna. Semoga alunan musik ini bisa menjadi teman istirahat dan membawa semangat baru. Inilah dia jinak-jinak merpati yang dibawakan secara api oleh Ujang Lakiki. Selamat menikmati untuk Kak Muna, semoga cepat sembuh dan tetap semangat, selalu jaga kesehatan, hanya di program Sore Ceria. Ini dia.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 35 menit sudah lepas dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria ya, hadirkan lagu-lagu indah, lagu-lagu apik dari dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik pendengar, lagu berikut berkisah tentang Betepok Semelah Pumuh. Sebuah gambaran perjuangan dan pengorbanan seorang ibu yang rela berjuang tanpa mengenal lelah. Demi menyekolahkan buah hatinya dengan kasih sayang yang tulus, serta seorang ibu yang rela mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran untuk dapat meraih masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Aku nak kabar muka sehat ke aku?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kuna? Tak muna aku pengen lagu ger sehat.
0: Oh, ger sehat we. Sakit. Sakit ipon ni, ipon ayu ne sehat.
1: Oh, mana pe oh kene.
0: Oh, ya le. Oh, kene minta doa ga mudah-mudahan tir jaga ipon anu.
1: Tir ulu punya ipon.
0: Lagu Durin ruluh ga? Niko gerak ke ipon ayu ka?
1: Nong tengah yanu bangun.
0: Iku ne?
1: Tengah pesan, tengah online.
0: Oh, tengah hiragosi ya ga? Siapa raja seni gelah deli?
1: Iponnya anu bang ciputihan ya kang guru. Kena tengah ergo sembuh waktu itu kita kucak kan ya. Tengah online
0: le. Betul.
1: Belum siap.
0: Belum siap. Uangnya belum masuk. Kegeren Niko ganti di ipon rum ipon kuru kak ipon kuru
1: ya ke kuning bang ipon
0: kamu lali putih tupi menjerelek si meh mbota mata ni nyemani nengoni
1: pas kuning kan bang ge
0: betul kuna
1: jemen kengon lu bari pun nyemak kuning ipon mas ke kuning gimana ya
0: oh ya anu ya tegigi ya kene kak muna ni ponnya germar uluh kene nak mati ya waipon ni kene halo
1: halo penan
0: kene oh ya mosan lu penan na woi. Ana nyanyi lagu muka unik kae.
1: Lagu ane bang.
0: Ana. Lagu biasa aja ke?
1: Sepuluh negara bang ya di laut.
0: Gerara kau.
1: Urup dah ya bang.
0: Oh ya lah kupil merah kupil anu gah was-was hatiku gerdemu lagu ya gah.
1: Di dong ya oh.
0: Oh ya, kesiku kunia melukuh ceh di dong, bahara ke lagu ya, lagu kayak di dong ya, kedang di dong pi, terseluara.
1: Coba lagu pi di dong on karena.
0: Oh, dulu pede memang, cuma kalau laut negeri pernah pengi lagu ya. Musang
1: pulut di duliwe.
0: Ya.
1: Jadi mana narak
0: tu? Anak.

0: ada betah di perindah semeraya dengar.
1: Ada si Dudaya ya kak eh.
0: Ini online lagi.
1: Ngeri mah. Ku bebe ini online woy. Nggak pisi lagu apa aja mah. Dah bu perjuut mian. Engon ku dah bu cekang sih. Teriak. Sawah ji.
0: Nama ipon ni kang guru lah bang oi. Ane sini atas pulaan kerja. Nama kang guru kujak aja.
1: Oh anu.
0: Atas pulaan kerja.
1: Jerapah.
0: Oh, noe dengan online.
1: Heeh. Gere marawi Kak Muna, wiki ni si online ni turah.
0: Oh, itu online
1: yo. Oh, ni si. Iya, ya online turah hari luar negeri ya, ge kering nggih sebule.
0: Heeh. Dari seberang, kene Bang Budiu. Heeh. Dari mana datangnya? Ya, dari seberang lah. Mana ada di online kayak gitu nanti bule apa nunggu eh bule ya kalau dari seberang itu apa namanya
1: eh bonti dari dek keterangan waktu itu mepet ini kak ger teputer selagu mu eh
0: apa kau enong hanen bang
1: ah
0: anu di pelakor syarat ini kak
1: sering pelakor
0: paling marah pelakor dari
1: Gemara. Bo.
0: Gimana tuh asara bang bo? Hanya sebel bincu tuh ke pokoknya bersusur ya.
1: Iya, waktu itu mepet Sarah deh bo.
0: Bo kita lanjut perjuangan.
1: Bo kita berizin gak bo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik pendengar, Kak Amoy juga sudah bergabung bersama kita sore hari ini ya. Terima kasih Kak Amoy, sehat selalu ya untuk di sana. Dan tentunya salam kompak, salam semangat terus. Baik untuk lagu mendatangnya, sudah kita bacakan tadi di skripnya, kita hadirkan lagunya untuk Anda semuanya. Ini dia, dari pokoknya Tualin, Betopok Sebelah Pumu.

Oke, baik pendengar, 10 menit lagi terjelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, untuk lagu mendatangnya, salam hangat untuk Kak Caca yang setia mendengarkan kami di seputaran Jamu Ratu. Terima kasih atas kebersamaannya di program Sore Ceria atas lagu pilihan yang telah dikirimkan sore hari ini. Kali ini Kak Caca milik sebuah syair lagu yang syarat akan pesan kehidupan. Lagu ini mengajak kita untuk terus berikhtiar, berdoa, dan tak pernah kenal untuk menyerah. Untuk hadapi segala ujian, karena dibalik setiap usaha dan doa, selalu ada harapan yang lebih baik. Inilah syair terbaru dari grup Gayo Creative Folk berjudul Menubah Takdir. Semoga menjadi inspirasi dan temani waktu santai Anda di penghujung sore hari ini. Oke, balik, Mair Kimak, hey, ayo kita simak.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan dalam program Sore Ceria edisi hari Rabu seru hari ini ya. Sebagai penutup pendengar, kami akan hadirkan satu lagu requestan lagi dari Kak Amoy yang berada di seputaran siar-siar atas. Terima kasih Kak atas kesetiaannya selalu mendengarkan dan menemani perjalanan siaran RRI Rimba Raya. Semoga lagu terakhir sore ini menjadi penutup yang manis untuk aktivitas Anda hari ini dan menemani perjalanan pulang maupun waktu berkumpul bersama dengan keluarga. Bang Cibro mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, sahabat air dari semua. Apabila selama siaran ini terdapat kata-kata yang salah ya, penyampaian maupun yang kurang berkenan, kami dengan tulus memohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok hari dengan sajian informasi, hiburan, dan lagu-lagu pilihan yang tak kalah menariknya. Oke, baik, ini dia penutup requestan Kak Amo ya, dari pokoknya Gumara, pelakor kita hadirkan segera.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan kembali informasi-informasi dalam program Cek Fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Bagi baik pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa virus Marburg dapat diaktifkan melalui 5G bagi semua orang yang telah divaksinasi. Pendengar, penyebaran virus Marburg diklaim sebagai pandemi berikutnya dan merupakan virus yang paling mematikan di bumi. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan melalui sinyal 5G adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ada mekanisme fisik atau biologis yang memungkinkan sinyal jaringan nirkabel mengaktifkan virus 5G di dalam tubuh manusia. Yang memungkinkan sinyal jaringan nirkabel mengaktifkan virus di dalam tubuh manusia, tidak ada penelitian dan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan oleh 5G. Pendengar, Amira Ross, seorang ahli epidemiologi dan profesor dari Universitas Johns Mason, menyebutkan bahwa komponen vaksin COVID-19 tidak mencakup apapun yang berkaitan dengan virus Marburg dan tidak ada bukti pendukung bahwa sinyal 5G dapat mengaktifkan virus Marburg. Oke, baik pendengar, demikian untuk Anda Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 3 menit sudah beranjak dari informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore untuk Anda semuanya, sahabat RRI Rimba Raya, ya, dimanapun Anda berada. Semoga sore hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas, rezeki yang berkah, serta selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Senang sekali pendengar kembali menyapa Anda masih dalam program Sore Ceria, sebuah ruang kebersamaan yang akan menemani waktu santai menjelang senja dengan lagu-lagu pilihan yang menyejukkan jiwa dan hati kita. Pendengar, menjelang waktu maghrib, suasana sore menjadi waktu yang tepat untuk menenangkan pikiran, memperbanyak rasa syukur, dan mempersiapkan diri untuk menyambut waktu beribadah maghrib. Karena itu pendengar, pada isi kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan religiwi yang tentunya penuh makna, berisi pesan-pesan kebaikan, kasih sayang, dan pengingat agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tentunya kami berharap semoga setiap lirik dan alunan lagu-lagu yang kami hadirkan sore hari ini mampu menjadi penyejuk hati, petambah keimanan, serta menghadirkan ketenangan bagi sahabat RRI dimanapun Anda berada. Untuk Anda, untuk request lagu pilihan religi, ya, boleh sekali di 0853-8179-3206, tentunya di nomor WhatsApp yang sama juga. Oke, baik, untuk pilihan lagu religi berikut ini, ya, kami hadirkan dari vokalnya Said Ajmi. Oke, baik, sama-sama kita dengarkan, ini dia Nasihat Ayahanda.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, satu buah lagu dari produksi vokalnya Said Ajemi ya, dengan tajuknya Nasihat Ayahanda, sudah sama-sama kita dengarkan sekaligus sudah menempatkan kita di formasi 18 lebih 12 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, masih dari rangkaian pilihan lagu-lagu religi ya. Berikut juga salam hangat untuk Bunda Hana dan Om Yasin ya, yang sedang mendengarkan kami di seputaran Simpang 4 Bandara. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga program Sore Ceria di RRI Rimba Raya senantiasa memberikan hati yang ketenangan, ketenangan jiwa untuk kita semuanya. Dan semoga juga kebersamaan sore ini menjadi kebahagiaan, menambah semangat juga, dan menjadi pengingat akan pentingnya menghormati serta menyayangi kedua orang tua yang telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang dan juga pengorbanan. Oke, baik, untuk pilihan lagunya dari Elai Kuntriksi ya, featuring bersama dengan Apip yang berjudul Patwa Orang Tua. Selamat menikmati, semoga semua pesan yang terkandung di dalamnya senantiasa menjadi inspirasi dan bahan ingat-ingatan untuk kita semuanya. Tentunya hanya di RRI Rimba Raya.

Oke, baik pendengar, 18 menit sudah kita jelang dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik, untuk next ya, lagu religi-religi yang kita hadirkan. Sangat salam hangat kembali untuk Kak Caca yang kembali bergabung bersama kami tentunya. Terima kasih ya untuk terus setia bersama dengan RRI Rimba Raya. Dan akan kita hadirkan pilihan lagunya yang penuh makna. Lagu yang akan kami hadirkan kali ini mengajak kita untuk selalu bermuhasabah ya. Memperbaiki diri dan tidak pernah terlambat untuk kembali ke jalan yang diridai. Sebab pintu taubat senantiasa terbuka bagi setiap hambanya yang bersungguh-sungguh memohon segala ampunan. Ini lagu pilihan Kak Caca ya, Tobat Mi Tobat, dari produksi vokalnya Sohibul Quran Galus. Mari kita simak bersama, semoga setiap bait yang disampaikan menjadi pengingat dan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Oke, baik, masih bersama dengan RRI Rimba Raya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
2: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
2: Pak, kenapa anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
2: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
1: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
3: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
2: Pemilik toko itu masih belum yakin.
3: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab,
2: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
1: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 10 menit lagi kita jelang formasi 18 lebih 48 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan ya pendengar, tepat di formasi tersebut kita akan tunaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik pendengar, menjelang waktu maghrib, suasana sore menjadi saat yang tepat untuk menenangkan pikiran kita, memperbanyak rasa syukur, dan juga mempersiapkan diri kita untuk menyambut waktu beribadah, yaitu sholat maghrib. Karena itu pendengar, di edisi-edisi kali ini dan juga tentunya edisi sebelumnya ya, setiap deformasi saat ini, kita akan hadirkan lagu-lagu religi pilihan yang penuh makna, berisi pesan-pesan kebaikan, juga kasih sayang, dan juga pesan-pesan pengingat agar kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Ilahi Rabbi. Dan tentunya semoga ya, setiap doa yang kita lantunkan dan setiap lirik dari arulan lagu yang kami hadirkan sore hari ini mampu menjadi penyejuk bagi hati kita semuanya, juga penambah keimanan serta menghadirkan ketenangan bagi sahabat RRI dimanapun Anda berada. Oke, baik, berikut satu vokal dari Nyarija ya, kami hadirkan untuk Anda semuanya dengan tajuk Anulun. Setelah itu ada requestan lagu juga darinya Kak Caca ya, di seputaran Jamrut. Coba kita rangkaikan dengan

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 1 menit lagi kita jelang formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita akan bergabung kembali bersama dengan program 3 RRI Jakarta, hadirkan informasi-informasi terbaru dan teraktual dari seluruh Indonesia juga mancanegara yang terangkum dalam program Berita Sentral dari Jakarta. Oke, baik dari studio ya, Jalan Montol Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit Kabipol, Kabupaten Badan Meriah, kami ucapkan untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bhayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan, Pak? Mau disampaikan, Pak? Dikit, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi berkaitan dengan per metrik ton batubara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
6: Ada mau disampaikan, Pak?
7: KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Heru Lumam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi, dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Lain di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden, yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korektif dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Menteri Haji Irfan Yusuf.
16: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan Luan juga apresiasi. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-membahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
15: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh, maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16 dengan tibanya kloter 16. Seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
18: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
19: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya dirasakan kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
18: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
20: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
18: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah, sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: And they stretch down the right side of the defense again. Should be two.

0: Herzegovina, perlanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wakil Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I see it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
2: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
0: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika melaju ke babak 32 besar dengan status juara Grup D, sedangkan Bosnia dan Herzegovina merupakan peringkat ketiga terbaik dari Grup B. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan.

0: kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita cepat alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah kepada baginda junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga ke akhir zaman. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Ta'ala, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Islam, sebuah program yang menghadirkan tausiah siraman rohani sebagai bekal untuk memperkuat, memperbaiki akhlak, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Pendengar, berkesempatan ini kita bersama akan menyimak kajian bertema hindari 8 hal yang akan disampaikan oleh Buya Hamka. Melalui tausiah ini kita diajak untuk merenungi berbagai sikap dan perbuatan yang sepatutnya dijauhi agar kehidupan kita dipenuhi dengan keberkahan, ketenangan, serta mendapat ridha dari Allah Ta'ala. Dan semoga setiap nasihat yang kita dengarkan menjadi pelajaran yang berharga, memperkuat keimanan dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik-baik, mari kita siapkan hati, siapkan pikiran, seraya memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan kemudahan untuk memahami serta mengamalkan setiap ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik-baik, selamat menyimak program Mimbar Agama Islam dengan tema Hindari 8 Hal bersama dengan Buya Hamka hanya di RRI Rimba Raya. Oke, baik, sebelumnya kita juga dengarkan Mimbar Agama Islam versi Pro 1 RRI Takengon. Ini dia untuk Anda, selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah toleransi di media sosial. Media sosial adalah ruang interaksi tanpa batas. Di sana, kata-kata bisa menjadi jembatan persaudaraan, tetapi juga bisa memicu perpecahan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjaga sikap termasuk dalam dunia digital. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain. Boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk-buruk." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa menghina atau merendahkan orang lain termasuk di media sosial adalah perbuatan tercela. Pendengar yang budiman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap perkataan harus membawa kebaikan. Jika tidak, lebih baik diam daripada menyakiti orang lain. Toleransi di media sosial dapat diwujudkan dengan 3 hal. Pertama, menghargai perbedaan. Menerima bahwa setiap orang punya pandangan yang berbeda. Kedua, menghindari ujaran kebencian. Tidak menyebarkan fitnah atau hoax atau berita bohong atau kata-kata kasar. Dan yang ketiga, menyebarkan pesan damai. Gunakan media sosial untuk dakwah, memotivasi, dan mempererat persaudaraan. Pendengar yang dirahmati Allah, setiap tulisan yang kita bagikan adalah cerminan diri. Jadikanlah media sosial sebagai ladang amal.

arena permusuhan. Dengan sikap moderat, dunia digital akan menjadi ruang yang menyejukkan. Pendengar yang budiman, mari kita jadikan toleransi sebagai pedoman dalam bermedia sosial. Dengan menghargai perbedaan, menjaga lisan, dan menyebarkan kebaikan, kita akan memperkuat persaudaraan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga sikap moderat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut penjelasan Buya Hamka dengan tema Hindarilah 8 Hal Ini yang diambil dari rekaman siaran Kuliah Subuh RRI Jakarta era tahun 80-an.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, saya menyatakan rasa berbahagia, rasa syukur kepada Allah dapat menyampaikan dakwah-dakwah saya ini sekarang. Yang akan jadi cerita saya pada hari ini adalah apa yang pernah kejadian di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat ada diceritakan bahwa pada suatu hari, kira-kira pukul 9 pagi sepenggalah matahari naik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dari rumahnya, dari biliknya, menuju ke dalam masjid beliau yang mulia di Madinah. Beliau lihat di sudut masjid ada satu orang pemuda sedang duduk tafakur termenung. Mukanya kelihatan muram saja, menunjukkan kesedihan yang terpendam di dalam hatinya. Rasulullah mendekat kepada pemuda yang tafakur itu. Setelah dilihatnya Rasulullah datang, dia pun menengadahkan muka. Rasulullah pun bertanya, mengapa di saat begini engkau duduk tafakur dalam masjid dan wajahmu kelihatan ada menampakkan kesedihan atau muram durja? Apakah yang engkau derita sekarang ini? Jadi pemuda tadi menjawab, hazanun lazimatni ya Rasulullah wa duyunu. Artinya, aku ditimpa duka cita ya Rasulullah, karena utang. Utang telah lama, janji sudah dekat, persediaan buat membayar belum ada. Itu yang saya menungkan di sini ya Rasulullah. Dengan senyum Rasulullah menjawab, sudikah engkau kalau aku ajarkan kepadamu suatu bacaan? Apabila bacaan ini, yaitu berupa doa, engkau baca pagi-pagi dan nanti petang-petang pun engkau baca pula dengan hati khusyuk, insyaAllah utangmu itu akan terbayar. Tentu pemuda tadi dengan besar hati menjawab, tentu ya Rasulullah, aku senang sekali kalau dapat engkau ajarkan kepadaku apakah doa itu. Lalu Rasulullah membacakan, mengajarkan kepada pemuda itu doa ini. Inilah yang akan saya bacakan pula, mudah-mudahan kita semuanya dapat pula mengambil bacaan ini menjadi bacaan kita. Kita baca pagi, kita baca petang. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasli, wa a'udhu bika minal bukhli wal jubni, wa a'udhu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Sebelum kita uraikan atau kita tafsirkan artinya satu demi satu, baik kita artikan secara keseluruhan lebih dulu. Artinya ialah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau daripada ini. Lalu disebut delapan banyaknya. Yang pertama, aku berlindung kepada engkau daripada kesusahan dan duka cita. Susah dan duka cita sudah dua. Dan aku berlindung kepada engkau daripada malas, daripada lemah dan malas, jadi empat. Dan aku berlindung kepada engkau daripada bakhil, berat mengeluarkan uang, dan daripada pengecut atau penakut. dan aku berlindung kepada engkau daripada pengaruh berutang dan daripada kekuasaan orang lain atas diri kita, sehingga kita tidak mempunyai kemerdekaan pribadi lagi. Inilah delapan yang diminta kepada Tuhan. Moga-moga kita jangan diserang oleh penyakit ini. Karena kalau ada ini penyakit yang delapan perkara, itu kita menjadi mempunyai pribadi yang lemah. Tidak mempunyai lagi personality yang dapat tegak. Padahal dalam didikan agama kita, tempat kita takut cuma satu, yaitu Allah. Yang lain tidak ada. Yang pertama, susah. Apabila orang telah susah, pikirannya pun sudah tertumbuk. Jalan untuk maju tidak ada lagi. Padahal dalam kehidupan itu, manusia tidak akan berjalan di atas jalan yang datar saja, yang bertaburkan kembang. Kehidupan itu mendaki, menurun, melereng, berenang, melewati ombak dan gelombang. Itu pasti dalam hidup. Apa yang disusahkan? Kusut. Tak ada kusut yang tidak selesai. Keruh. Tak ada keruh yang tidak jernih. Apabila pikiran kita telah susah lagi dulu, maka gelaplah jalan yang kita tumpuh ke muka dalam kehidupan tadi. Yang kedua, kita disuruh berlindung kepada Allah daripada duka cita. Yang menyebabkan orang duka cita itu memang banyak. Misalnya, kehilangan barang yang disukai, kematian orang yang disenangi, bahaya yang datang dengan tiba-tiba, orang yang ditunggu sudah lama tidak datang, barang yang dicari tak bertemu, dan lain-lain sebagainya. Lalu tumbuh hasrat, duka cita. Kalau kesusahan menjadikan soal yang kita hadapi jadi kusut, kedukaan menyebabkan jalan yang kita tempuh jadi gelap. Nah, ini dua hal yang bisa menghambat, menjadi rintangan bagi manusia di dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, aku berlindung kepada engkau ya Allah minal ajaz. Lemah. Lemah apa? Lemah pikiran. Tidak ada energi lagi. Tidak ada inisiatif lagi. Menyerah saja. Lemah. Belum dihadapi suatu soal, hati lebih dulu sudah lemah. Merasa itu soal terlalu besar. Padahal kalau dihadapi, tidak ada usut yang tidak terselesaikan. Tidak ada keruh yang tidak terjadikan. Yang lebih berbahaya lagi. Yang keempat. Apa? Malas. Duh, kalau sudah malas, apa yang akan dikerjakan lagi? Kita duduk saja termenung-menung dalam kemalasan. Lalu angan-angan banyak, cita-cita mati. Angan-angan hendak terbang. Padahal sayap tidak ada. Angan-angan hendak mempunyai ini, hendak mempunyai itu, hendak mempunyai Mercedes.

waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Plus 1 Takengon. Pendengar, Bupati Gayolues menerima kunjungan silaturahmi dari para siswa dan siswi asal Gayolues yang sedang menempuh pendidikan di Dayah Insan Qurani Aceh Besar, Selasa 30 Juni 2026. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat sebagai upaya mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah Kabupaten Gayolues dengan generasi muda yang tengah menimba ilmu di lembaga pendidikan Islam. Dalam kesempatan itu, Bupati memberikan motivasi kepada para santri agar terus bersemangat belajar, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, serta mempersiapkan diri menjadi generasi yang berakhlak dan berkontribusi bagi kemajuan Gayolues di masa depan. Kunjungan silaturahmi tersebut diharapkan dapat semakin mempererat ikatan antara Pemda dan para pelajar, sekaligus menjadi penyemangat bagi para santri untuk terus menorehkan prestasi, serta mengabdikan ilmu yang diperoleh bagi masyarakat, daerah, dan bangsa. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.

Baik, selamat malam untuk Anda pendengar. Kita juga akan nantikan ya untuk kumandang azan Isya, penanda waktu salat Isya tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Namun sembari menanti waktu salat Isya tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, ini juga informasikan untuk waktu salat Isya sendiri ini menurut informasi sekitar pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat.

0: Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Nes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap. Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga dirilai di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rri_pro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nes.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul. Rindu sampai mati. Yeah. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah ciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga selamat juga nih, Bang, atas lagu baru yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang? Akhirnya buat lagu bareng Ria Risti.
1: Enggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90 ya, yang di komandoi Wahyu. Aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering ngarang lagu.
0: Iya.
1: Aku share-share gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu ya,
1: akhirnya digarap
0: beberapa
1: minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching. Gitu lah ceritanya gitu
0: ya.
1: Jadi nggak sengaja.
0: Dia memang nggak sengaja. Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi tuh.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, jadi sebetulnya kebetulan
1: jalan
0: yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang atau, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya. Beda emang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single aja?
0: Single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single album mungkin?
1: Diserahin sama Mbak Ria kali ya.
0: Siap, Mbak Ria.
1: Urusan saya tenggelamnya.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya.
1: Okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon. Sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo. Bung Benny sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus ya, Bung Benny. Tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu. Oh, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini.
2: Oke.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Baik-baik. Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung beliau ingin bertanya atau
2: apa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
2: Iya.
1: Siapa namanya?
2: Saya Tawan Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
2: Oh iya, salam kenal. Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia 89, usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
2: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya, iya, iya. Ya, terima kasih, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
1: Yang iya, Gen-Z, yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini. Baru-baru ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Rietsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Comacan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke, okay. Siap, makasih.
0: Terima kasih Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap, terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Oh, ada ya. Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Tuhan berpegerindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik, Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Saya minta tamu Bung Andes. Mbak Ita kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang apa lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi.
3: Sesaat lagi ya.
0: Betul. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Bung Benny Jo, dari Manado ya?
1: Amannya ya.
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Benny ini kan
3: penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya.
1: Iya, 80-an.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi, mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya tuh jadi gini, saya
0: kedua, oh, ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bu Ida? Pertanyaan kedua
0: dulu. Pertanyaan kedua dulu.
3: Pertanyaan kedua, apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Pak Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap. Boleh, silakan.
3: Adik Bupat Mawati di Nado, Angkel Gazi di mana Angkel Gazi di Padang,
0: ya.
3: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Meman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Citakah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP, waktu SD, SMP, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuma waktu SMP waktu saya pelajaran seni rupa kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas. Nah,
1: jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Ian Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Nah, dulu. Itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga Bang?
1: Iya, kalau nulis sih sudah dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat dengar sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Domi.
1: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue tapi nggak buat dijual. Enggak lah gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record.
0: Oh iya.
1: Nah, terjadi yang bawain Dion Piscesa tuh seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
0: Iya itu lagu pertama.
1: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu
0: dulu. Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50 ribu dulu berharga.
0: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan seru banget.
1: Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh gitu.
1: Joni Putu Hena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putu Hena.
0: Andaikan Kau Kumiliki. Itu yang jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Denny, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan?
1: Banyak kayak lagu. Cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu juga ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN, Bang Benny,
0: di IKN
1: tentang
0: IKN
1: Indonesia. Banyak.
0: Baik. Berarti ada dan banyak lagu
1: banyak
0: dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Louis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
4: Halo, malam.
1: Malam.
4: Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Luis. Ada Bang Dumi juga.
4: Aku takkan menjauh.

0: Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Terus gimana? Gimana? Diulang lagi pertanyaannya, Bunda Luis. Oh,
0: pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
1: ya?
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya di tiga ya.
1: Silakan, Bunda Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ, ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Bila Luis, Bila Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24
1: Maret. Boleh.
0: Siap.

0: Pokoknya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Siap, udah langsung ketebak nih.
1: Itu lagunya.
0: Siap. Ya, terima kasih.
1: Ya.
0: Bila Luis dah. Baik, Bila Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya.
1: Itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
0: Oke.
1: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
0: Oh, itu booming di Malaysia.
1: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
0: Iya.
1: Baru booming di Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu, dari Motif Band dulu yang nyanyikan di Indonesia nya lalu booming di Malaysia
1: sama
0: di Recycle Unisara. Itu tahun berapa bang yang pertama
1: yang Motif Band? 2009 ya.
0: 2009
1: sama Unisara di Recycle tahun 2014.
0: Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya.
0: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya. Bila Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya, iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu.
1: Iya.
0: Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin
1: darah seni dari mana,
0: orang tua
1: keluarga saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi dan musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya jadi Bang Domi lah yang
1: itu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur
0: kantor lah. Iya
1: cuman
0: orang kantoran
1: lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, ya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
0: Oh, aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Saya selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih. Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Oh iya.
1: Terus ada juga waktu Nika meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nika tuh.
2: Iya. Makanya ini saya salah satu fans setianya Manika Ardila.
1: Iya.
2: Manika Ardila Fans Club di Padang.
1: Iya. Gimana Bu Rahma?
0: Ya pertanyaan ini Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini, saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manika Ardila sama Nova Urbah.
1: Oh iya.
2: Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti Almarhum Manika Ardila sama Nova Urbah.
1: Itu dong gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza, judulnya serupa, itu ciptaan saya, itu mirip Nike. Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
2: Reza
1: sudah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru lho.
2: Oh, betul. Baru seminggu, pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Jadi kalau dapat Nova Urbah diajak lagi, bisa nggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh
0: kayaknya. Nah, gitu. Sibuk.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: makasih.
2: Ya, semoga sukses kedepannya. Apa yang diliris malah banyak yang peminatnya.
1: Terima kasih Bu Rahma, sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen. Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Sama-sama.
0: Boleh, tiga silakan.
2: tiga ya. Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip ya, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
1: dan mirip bintang kehidupan.
0: Lah. Bintang kehidupan ya. Oh, Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya, iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang. Boleh. Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Sapa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak? Nampaknya terputus, Bang Domi, iya. Dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

Chester merupakan sebuah puisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang 72 halaman. Kodak Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran, gambaran, mesin-mesin canggih yang harusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli orang terkait di dunia, Bill Gates, dalam acara Leland Christie di New York. Menjadi satu buku termahal di dunia, Kodak Leicester dibanderol dengan harga 30,2 juta US dollar atau sekitar 440

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, benar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Kabar semuanya.
0: Nah, sudah hadir ya, mendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tapi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita
1: tentu. Oh, pasti yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Tambua. Selamat malam juga untuk Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, dan Pasar Dumai, Ende, Antikong, dan juga Fafa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabuh, Miangas, Nabire, Nia, Selatan.
0: Dan

0: juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungaliat, Surabaya, Surakarta, Hunata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminebuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap.
0: Iya, Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang
1: Iya nih, Bang Maling ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan? Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Aku duet bareng Yangson AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya,
2: aduh. Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar-benar. Iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Nah, itu acara talk show apa aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung, silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manager di Billboard, betul.
2: Dulu ya. Termasuk kan?
1: Iya benar.
2: Termasuk krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert kan, operator kan?
1: Iya benar.
2: Aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku pilih nih lagu. Oh iya. Waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naro.
1: Tapi itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh kupingnya dulu ya.
2: Udah kamu diam kan ya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget.
2: Betul. Enggak tahu meledak gitu.
1: Ya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya.
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting Sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya, lagu lain, betul.
2: Benar enggak yang reggae itu?
1: Iya, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, tuh model aku tuh Maudi masih.
0: Iya,
1: jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama kan, harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya kan nggak bisa lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas gitu ini lagunya ketemu, lah ceritanya Domi Allen, barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur, karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Jadi dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi, sampainya Rindu Sampai Mati, itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya.
0: Baik, kalau gitu. Ya, oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita ke mana, Bang Andes? Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin, selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dan Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi. Biasanya dia suara yang berat. Iya.
0: Bang Andi, apa
1: kita semuanya?
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, halo.
0: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak, kok di aku nggak kedengar suaranya ya?
0: Sudah ada
2: belakangnya.
1: Nah, ini baru. Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, iya gila bola.
0: Gadang-gadang ya.
1: Gadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi, ya. Bintang tamu ya. Kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya. Ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Di karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalannya juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini Mbak.
1: Iya, cuma liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama celok you and
1: I do. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya? Wih, mantap,
0: Bang Andi.
1: Itu guys, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan nggak sampai habis?
1: Bang Andi mau nyanyi?
3: Nggak usah.
1: Ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya jadi.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek ke depannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Sama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga
1: ini. Ketemu juga ya ini ya, Bang Andi ya. Aduh,
3: ya. Itu aja dari saya, Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi, siap.
3: Siap. Dengan Ibu Tiara di...
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin, Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung? Halo. Nah, nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call, ada
1: dari ada Bu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Mbak Ita.
1: Iya, alhamdulillah baik. Bu Ana.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Allen.
2: Halo juga, sehat ya.
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, sehat kita semua. Silakan.
1: Alhamdulillah.

0: baita. Ana, Ana, no. Mantap kali ini, Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, Bang Andes ya.
1: Aku akan selalu bersamamu, Kak Ande.
2: Siap, Bu Ana.
0: Bu Ana ngapain bisa loh, selalu ceria.
2: Ya, silakan.
0: Mau disampaikan untuk Bang Domi.
1: Sampaikan buat Bang Domi Alen. Semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa? Itu aja Mbak Ita.
2: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
2: Oke, iya.
1: Salam-salam buat
0: Monggo silakan Buana.
1: Buatin Oma di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
2: Baik.
1: Terima kasih Mbak Ita
2: Baik, Buana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini dari Palembang.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
2: Betul, Pak Andes. Dengan Andes saya hari ini.
0: Waduh, lebih sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Mantap.
2: Terhadap. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat Oma.
2: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pernah nyanyi. Nyanyi, Pak Andi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
2: Iya iya. Baik.
0: Takkan berubah, takan berubah Oma.
2: Iya tuh, takkan berubah kata.
3: Cinta Oma dengan RRI.
0: Iya pastinya.
3: Dapat
2: Andes,
3: Mas Yudi.
2: Iya.
0: Kemana Mas Yudi? Mas Yudi lagi ngaran semen.
2: Itu dia lagi ngaran semen. Mas Yudi.
0: Ngaran semen lo aku.
2: Silakan, kita juga ada
0: Bang Domi. Silakan Oma.
2: Silakan Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alpen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya, seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu, pengen tahu gitu. Namanya mendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya, pengen tahu dari mana gitu.
2: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai, lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
0: Siap Oma. Hayo.
2: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh banyak.
0: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Lomba karaoke kita lansia bener-bener.
3: Soalnya kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
2: Siap.
0: Boleh ya Ma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah. Sehat lalu lah untuk Bumi ya.
4: Iya, sama-sama.
3: Lancarlah ke semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
0: Amin gitu.
3: Amin dong, kirim-kirim.
0: Silahkan
2: Oma Ana.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya. Sama-sama Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
2: Pak Andi
3: Yudhistira. Iya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang nih, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas gitu.
2: Siap.
3: Siap Om. Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke. Okay.
2: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke. Dari aja terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Om.
3: Selamat ya Bang Andes.
2: Ayo, Om Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong. Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
0: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Dan saya lahir di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
2: Terjawab ya.
0: Sudah terjawab.
2: Dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disuruh tahun berapa tuh?
4: Yang mana tuh?
2: Nah, Banyak tuh dia nyanyi ya.
0: Itu kayaknya bukan. Jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya gini.
4: Ciptanya Yongki.
0: Yongki suara.
4: Bukan
2: dia itu.
0: Tapi liriknya dirubah sama.
4: Itu Cinta Kepadamu.
2: Cinta Kepadamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak,
0: sama ya. Liriknya sama banget diganti.
2: Jadi itu ciptaannya Bung Yongki. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
0: paling ciptain
4: Barat apa tuh?
2: Mungkin
4: yang apa Indonesia.
2: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya
0: dari Mas Domi, maksudnya mungkin.
4: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
4: Rindu sampai mati.
2: Itu dia.
4: Yang meledak itu ya.
0: Sudah ngancur ini.
4: Yang meledak disebut yang meledak yang bagus.
2: Betul.
0: Rindu sampai mati.
2: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga pengen rindu sampai mati gitu.
2: Itu saking rindunya.
0: Bang Bomi itu kalau bikin judul tuh aduh gila.
2: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
0: Iya loh, benar.
2: Baik, terjawab semua. Ya. Mulai tahun berapa berkarya?
0: Berkarya, Bang.
4: Aku dari kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
2: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Oh, iya ya. Wih, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI. Studio 5.
0: Oh iya,
4: tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Bang Yan, dulu ada kan
2: Pop? Iya, betul.
0: Berlin, Yan Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arko Produk sama Mas Keli Arianto.
0: Iya, Mas Keli tahu.
4: Itu.
0: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record ciptaan singkatan apa Bang DS itu?
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya.
0: Oh iya. Ya cuman katanya kan belum masuk industri, masih SMP Bang Romi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
0: Oh iya.
4: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Tony Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
2: Baik. Gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: tadi. Ya, album 84. Tapi kalau lagu juga di Ambisi saya itu yang pertama yang seharusnya ada di sisiku. 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya Bang, aku tuh di dulu tuh selalu kepo Bang Romi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
0: itu udah jadi.
4: Itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
0: Langsung
4: direkam. Langsungnya nyanyi.
0: Langsung direkam Bang.
4: Direkam.
0: Kan supaya gak. Oh jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya.
4: Iya udah langsung aja. Chord begitu sampai jalan. Sampai sekarang aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
2: Iya.
4: Kan udah 66 nih kan.
0: Gue tapi enggak kelihatan banget. Bang Domi awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
2: 250.
0: Oh my god.
4: Masuk ke lagunya Ria ini.
2: Iya.
0: Ria
4: lagu Ria. Yang Rindu Menyiksa itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar
0: gitu. Aku ya Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Jadi sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
4: Gitu. 25
0: keren bahasa sekali, Inggris. Bang.
4: Mudah-mudahan bisa
0: ada. Boleh ya Bang, nanti kita bisa
4: Coba
0: bisa kolaborasi.
2: Iya, itu juga
4: sama
2: dengan
0: sampaikan ke Mas Bang.
2: Siap, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Selamat malam, baik.
0: Akhirnya masuk Pak Eko.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kenapa Danang, Kang Hasan?
5: Satunya dari aduh benar nih dari tadi.
2: Sudah terhubung di halo, tidak ada suaranya.
0: Iya Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
0: Yo, nggak tahu, mungkin kenapa Bang Ade?
2: Kita nggak dengar suaranya ya.
0: Jadi suara Bang Hasan itu nggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, Mbak Ida lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya ya, tadi.
5: Tadi lambat, macet ya.
0: Oh iya macet bang, macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan, tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya ketemu ya kita di udara. Kang Hasan monggo silakan, bangga sama Bang Demi Alen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita udah putar dua kali.
0: Rindu
5: sampai mati. Sama lagu apa itu tahu deh? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, aku cinta padamu.
5: Iya. Ini diputer tadi udah.
0: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama-lama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
0: Iya.
2: Silakan.
4: Salam kenal
5: Pak. Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut Papalia di studio 5. Lah saya sempat di studio 4.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5. Iya,
0: Studio 5, Bang. Oh, iya. Bang Hasan juga.
5: Sempat saya.
4: Iya.
5: Studio 4 tapi tahun 93 saya.
2: Tahun 93. Ya. Baik.
5: Oke. Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Yan Berlin ya.
5: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani. Satu di Berlin. Di studio 4 mulia ya duluan Bang Domi sih.
4: Iya.
5: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
0: Amin. Betul banget Kang.
5: Mata negara dan komunitas Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
2: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa? Dan minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati? Ya sempat saya juga sempat kalau ini kalau saya sempat bawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius kan gue mantap.
5: Iya
0: soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu dulu.
5: Dari semua yang ada
0: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
2: Iya.
0: Siap.
5: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Buat Bang Hasan nanti ya.
5: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Yeah. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita dan Teh Satria.
2: Malam Teh.
6: Ruang berbagi
0: memori lewat lagu.
6: Jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong. Teteh, kumaha teh?
6: Alhamdulillah teteh.
2: Alhamdulillah.
0: Mau teteh sama langsung sama Mas Domi Alen ya teteh.
6: Orang Rangkas Bitung.
0: Rangkas Bitung.
2: Iya. Betul.
6: Mas. Bang kayaknya.
0: Bang. Iya betul.
6: Abang boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Sunda juga.
6: Ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
0: Kang Alen, gue keren Kang Alen.
4: Enggak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya,
0: terserah Teteh apa
2: ya. Silakan Teh,
4: seenaknya aja.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
4: Iya. Kumaha Teh?
6: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh gitu. Makasih.
6: Karena semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Yang penting yang mendengar senang.
0: Yang ya, betul.
6: Oh. antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
2: Iya.
0: Betul Teteh.
6: Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu rindu setengah mati itu
4: buat Ita.
6: Saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya iya iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an 70-an tuh banyak yang cover, iya, jadi kekinian, iya, gitu.
2: Betul.
6: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu tapi dalam bahasa Inggris. Itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh, lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
0: Oh iya ya.
4: Lagu baru enggak?
0: Iya,
4: lagu baru. Jadi saya lebih memilih
0: menciptakan lagu baru, betul.
6: Lagu baru ya. Terus berkarya Kang Alen, karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Amin.
6: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
2: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam Bung Dio, gabung dong.
0: Yo, monggo.
6: Juga ada Bang Jordi. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
7: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang Satan ya.
2: Bang
0: Domi Alen.
2: Setakat.
7: Sayangnya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
2: Iya.
7: Kemarin pernah juga itu ya.
2: Betul. Pendengar memang
7: Bang
2: ini.
7: Domi, itu nulis lagu ya,
2: misalkan
7: lagu tuh, atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, mungkin itu pertanyaan saya. Dan yang kedua, pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh?
0: Ya. Soundtrack lagi. Film, oke siap.
7: Ya, atas untuk Bang Domi Alen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi.
0: Sama-sama boleh sih Mbak Rianti.
7: Stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Rianti.
7: Ya, ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita ini sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan Bang katanya?
4: Itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya.
4: 88 kali ya.
0: Iya.
4: Ya itu masalah cinta.
2: Okay.
0: Judulnya aja rindu sama
4: masalah privasi lah.
0: Iya, jadi
2: pengalaman pribadi dari
0: iya dong.
2: Siap. Semoga terjadi dari tahun 88 ya,
4: Mbak Ita. Dan itu di dikasih ini cerita 89.
0: Iya, rilis 89.
2: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya, saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin
0: di gengsi banyak.
4: Oh iya, Kang. Memati di YouTube banyak.
0: Oh, sekarang. Oh gitu ya. Sudah.
2: Mantap.
0: Tinggal ketik aja gitu.
4: Sekarang.
0: Iya, sudah jalan ya.
4: AI-nya.
0: Ada juga ya.
2: Wow.
4: Iya. Sekarang banyak itu.
0: Dan gak karakteran semuanya yang keluar.
4: Kita gak kontrol kali.
0: Iya.
4: Banyak.
0: Aku jadi penasaran nanti.
4: Sampai mati. Yang cover.
0: Iya.
4: Terus yang dikoploin.
0: Iya, banyak.
2: Oke, iya.
0: Mantap lah.
2: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Ya.
2: Ternyata tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Arianti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
0: Soundtrack film, pernah ya, di Centini itu
4: Indah pada waktunya.
2: Oh, oke.
0: Okay. Centini itu ada.
2: Indah pada waktunya.
4: Ya, yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
2: Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
0: Film Centini.
2: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu?
0: 2000-an ya, Bang ya, kalau nggak salah ya. 2000-an. Ya,
4: 56 tahun yang lalu.
2: Oh.
0: Ya. Oh. Iya. Mungkin ya, Bang, ya.
4: Enggak lah.
0: Kayaknya sebelum pandemi deh, Bang.
4: Iya.
0: Iya, sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
2: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack ya film Centini tadi, judulnya adalah Indah pada Waktunya. Baik, bagi Mbak Ita, kita juga break dulu sejak ya untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi, untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau telepon 0213440696 atau 3444119. Ditunggu.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnama Sari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar tentunya ya. Untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital, saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa ya, ditunggu-tunggu sebenarnya.
1: Iya, musik menarik.
0: Ini dia
1: musik favorit aku. Kalau sudah ada musik, artinya kita sedang berada di second impresi. Indahnya memori merasa simpan di hati. Jadi Mas Joni kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Joni sambil kita bernostalgia.
0: Betul.
1: Siap Bang Domi.
0: Ya.
1: Bila mana pertanyaannya dijawab benar,
0: gimana?
1: Akan ada pisang goreng.
0: Silakan. Ya, sudah menunggu.
1: Setiap pertanyaan benar, satu pisang goreng.
0: Asik.
1: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apa judul lagunya?
0: Tahu Bang.
1: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
2: Chris Putuhena.
1: Iya.
2: Bukan John Putuhena.
1: Chris Putuhena.
2: Wah, lupa itu. Lupa.
1: Waduh, Mas Anas ya. Iya. Bisa ngoremnya.
0: Lupa ya.
2: Berarti ya.
1: Bener, lupa benih Bang.
2: Lupa.
1: Aduh, sayang ya. Bisa ngoreng layang. Judulnya Maafkan Diriku.
0: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Ya, Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih Bang, Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun
1: 1990?
0: Mungkin masih inget.
2: Ini 3250.
0: Wah, benar sekali. Betul Bang.
1: Bang, kok bisa tahu?
2: Ya kira-kira.
0: Oh, tapi pas banget.
1: Pas banget loh. Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Bener banget.
0: Bener banget. Sabar, Mbak Ita.
1: Siapkan pisang gorengnya nanti ya. Oh, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
0: Urutan keempat, Bang.
1: Urutan keempat.
2: Kau milikku.
0: Hah?
2: Kau milikku.
1: Satu kali lagi, Bang.
0: Satu kali lagi.
2: Rioni.
1: Yaudah, sekali lagi, Bang.
0: Terakhir
1: ini.
0: Lupa.
1: Aku kayak gini-gini loh.
0: Iya, keluhnya.
1: Aku sudah begini-gini loh.
2: Tambatan ini.
0: Bukan.
1: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
0: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
1: Oke, Mas Andi.
0: Baik, pertanyaan berikutnya. Baroni tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
1: gampang
0: Bang?
1: Gampang ini. Gampang pastinya.
2: Aku sayang kamu.
0: Iya.
1: Kok lupa sih,
0: itu?
2: Bisa panjang.
0: Baik, tepat sekali, Bang Domi.
1: Pisang goreng.
0: Dan dua pertanyaan terjawab ya.
1: Pertanyaan terakhir.
0: Betul,
1: ya,
0: silakan Mbak Ida.
1: Bang Domi Aren pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
0: Bulan dan tahunnya, Bang.
1: Ayo, Bang. Bang Domi.
2: Itu 86 ya.
0: Betul tahunnya.
1: Ayo,
0: bulan. Satu lagi, Bang.
2: Agustus.
0: Tidak terjawab. Benar, Bang. Agustus 1986. Benar.
1: Jangan-jangan bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa. Mas Domi ini lumayan bagus. Tiga pisang goreng dibawa pulang.
0: Silakan.
1: Sudah impresi.
0: Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
1: Nah iya, main karya aja masih produktif sampai sini. Hampir ribuan loh, katanya hampir seribu.
0: Woy, seribu. Produktif sekali loh Bang Domi.
1: Luar biasa. Baik.
0: Kita lanjutkan kalau gitu, Bang Domi. Ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
1: Kita ke Bandung ada Kang Firman. Selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
1: Iya, Kang Firman.
0: Malam.
3: Aku udah lama nggak gabung di Ruang Rindu.
1: Iya nih, kemana aja Kang?
2: Jadi rindu ya.
3: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
1: Bandung.
3: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
1: Kapan-kapan main langsung Kang?
3: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
1: Udah Firman.
3: Orang Bukit Tinggi Mbak Ita.
1: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
0: Mantap.
1: Indah sekali.
3: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
1: Siap.
3: Terus ada bintang tamu kita.
1: Ada Mas Domi Allen.
0: Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Domi.
2: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
3: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
1: Betul.
2: Iya.
3: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
0: Iya.
3: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Itu yang pertama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat dia Bang.
2: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
0: Nah,
2: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
3: Bentar, boleh
1: salam-salam
3: dulu.
1: Oh iya. Boleh.
0: Silakan.
1: Nanti dijawab ya. Oke, udah. Silakan.
3: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
0: Siap.
3: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
0: Oh iya.
3: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
0: Iya.
3: Salam juga buat Bang Alen dan
0: Kita
3: Purnamasari.
1: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Nah, gimana Bang?
1: Hebat loh ya, di usia 6 loh.
2: Saya bangun jam 4
0: pagi. Ini hari
2: berdua. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia sekian supaya menghilangkan kejenuhan, gitu ngerti gak? Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi sekarang saya lagi diam, dikirim mood gitu sama Tuhan, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu berarti nggak jadi.
0: Dia
2: kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit jadi lagu bagus, jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya
1: 20 menit loh.
0: 20 menit.
2: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat gitu. Kalau aku
1: Kalau Bendomi itu
2: gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
0: 250.
1: 250 itu banyak banget loh.
2: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris.
2: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
1: Iya.
2: Jadi filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
1: Jadi kerja sama yang luar biasa suami istri.
2: Translate juga istri karena dia yang bisa bahasa Inggris.
0: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang?
2: Dari Tuhan. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya lewat otak saya.
1: Lewat otak Mas Domi.
0: Luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon Bang Domi.
1: Selamat malam Bang Leman.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Bang Leman.
0: Iya, Bang Leman.
3: Dan selamat malam untuk Bang
1: Domi Allen.
3: Domi Allen.
2: Halo, salam kenal, Bang.
3: Ya begini, Mbak Ita.
1: Iya.
3: Ande.
0: Silakan.
3: Menelpon saya kutakati di TikTok, YouTube dan Google.
1: Iya.
3: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
0: Oh iya.
1: Emang benar, Bang Lema.
3: Ini Bang Ita ada di YouTube.
0: Betul, kita juga live di YouTube.
3: Live
0: di YouTube. Ada.
3: Dan Mbak Ita sebagai host.
1: Iya.
3: Bukan tamunya, Domi Allen, kota Gulu Indonesia.
0: Betul.
3: Ini Bang Domi.
2: Ya.
3: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergerakan kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
1: Iya. Oke, okay, siap Bang Leman.
0: Iya, Bang Leman.
3: Salam Mbak Ita.
1: Ya, silakan Bang.
3: Bung Benito, Ibu Fatmawati, Kang Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung Sapar Suli. Itu Mbak Ita.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
1: Lagu yang jadi nih, ya udah itu aja yang
0: enggak ada.
2: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itulah terbaik.
0: Oke.
2: Enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus sih, enggak.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
1: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
0: Iya, betul.
2: Jadi
0: betul.
2: Ya, benar. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
0: Oke.
1: Rasanya
0: the feeling tuh jadi aja ya. Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tadi?
1: Oh, iya.
0: Nah,
1: untuk offer, untuk offer.
0: Offer undangan-undangan
2: penyanyi. Ya, nah, sampai sekarang.
1: Sampai sekarang loh.
0: Jadi, sampai sekarang
2: loh. Nyanyi
1: banyak jobnya Bang Ade.
2: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri.
0: Oh,
2: nyanyi lagu barat malah.
1: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Bijis.
2: Bita.
1: Bijis Bita gitu. Oh, gitu. Hmm. Bang Ade kenapa enggak nyapa nyanyi rindu sampai mati gitu. Tuhan jaga dia.
2: Yang jarang lagu sendiri.
1: Gimana Bang Domi?
2: Kecuali penontonnya tahu.
1: Nah, terus minta lagu di
0: kelas. Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya tentunya dan undangan masih
1: Bang Domi. Sampai sekarang
0: kita masih dari Lampung.
1: Waduh, ada Bang Govinda. Selamat malam.
3: Selamat malam tadi pun.
1: Iya
3: pun.
0: Iya.
1: Iya Bang.
0: Bang Govinda, silakan.
1: Silakan Bang Govinda.
3: Govinda, beli.
1: Oh beli. Iya lupa beli.
0: Betul. Govinda.
1: Beli Govinda betul. Orang Bali. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang dipremis itu dan yang terbaru? Apakah yang nanti diputar?
1: Oh iya. Ya.
0: Oke. Okay. Ada lagi?
1: Ditampung dulu beli ya, Govinda. Beli. Ya,
3: semoga sukses.
1: Amin.
3: Semakin berkembang.
0: Amin.
3: Dan amin. Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah.
1: Amin. Amin.
3: Yang dibuat lagunya gitu.
0: Amin.
3: Amin. Astungkare.
1: Astungkare.
3: Itu RRI Pro 1 Wacana. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di darah dari Seliko Pindah di Lampung.
1: Oke.
3: Semua yang

pun berada. Nur mau lanjut ya untuk hantarkan program selanjutnya, program budaya Nusantara yang menemani kebersamaan kita setidaknya untuk malam ini. Dan pendengar, ya, dengan judul Dari Barat Hingga Timur Indonesia, Jejak Kearifan Lokal Dalam Rumah Tradisional Nusantara, dirangkaikan dengan beragam pilihan lagu-lagu Nusantara.

0: pendengar, pernah nggak sih kepikiran?
1: Baik, selamat malam. Bagaimana untuk medley, setidaknya potongan-potongan 8 lagu daerah yang luar biasa ya. Ada Yamko Rambiamko dari Papua, Gemu Pamiri dari Nusa Tenggara Timur, Ampar-Ampar Pisang Kalimantan Selatan, Kampung Nan Jauh di Mato dari Sumatera Barat, kemudian ada Sinanggar Tulo dari Sumatera Utara, Ondel-Ondel dari DKI Jakarta, Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah, dan Sajojo dari Papua. Baik, untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, pendengar RRI Rimbai juga ya, yang malam ini stay di 93 FM dan 90,1 FM. Semoga selalu sehat, semangat, setidaknya untuk jalankan beragam hal. Sejak pagi tadi luar biasa untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah dilakukan. Dan untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut ya pendengar. Seperti yang harus sampaikan, pelestarian budaya musik tradisional dan budaya ini menjadi salah satu program yang membuat kita semakin dekat dengan beragam budaya tradisi yang ada di Nusantara Indonesia. Dan pendengar, Indonesia memang kita ketahui itu bukan hanya kaya akan bahasa dan musik tradisional, tapi juga memiliki warisan arsitektur yang luar biasa. Dari ujung barat hingga timur negeri ini, setiap daerah memiliki rumah tradisional yang konon menyimpan beragam cerita. Dan tidak hanya cerita ya, tapi juga nilai kehidupan serta kearifan lokal masyarakat. Dan malam ini kita mengulas nih tentang dari barat hingga timur Indonesia, jejak kearifan lokal dalam rumah tradisional Nusantara. Pendengar, rumah bagi masyarakat Indonesia bukan hanya sekedar tempat berteduh. Rumah adalah ruang berkumpul keluarga, tempat berlangsungnya tradisi, simbol hubungan manusia dengan alam, dan cerminan filosofi hidup.

lagu Nusantara, banyak banget ya untuk lagu-lagu tadi yang sudah hadir, setidaknya untuk potongan-potongannya yang luar biasa. Dan pendengar, ya untuk kebersamaan kita ngomongin soal jejak kearifan lokal dalam rumah tradisional Nusantara. Jadi sebelum ke ulasan ya, mungkin untuk pendengar sendiri punya cerita tentang rumah tradisional, pendengar bisa sampaikan gitu. Dan pendengar, jika kita melihat perjalanan budaya Indonesia dari barat hingga timur, kita akan menemukan beragam bentuk rumah tradisional yang memiliki ciri khas masing-masing. Katakanlah di wilayah barat Indonesia, kita mengenal rumah Aceh atau rumah Aceh, rumah panggung dengan bentuk yang menyesuaikan kondisi alam. Ketinggian rumah bukan hanya untuk menghindari banjir, tetapi juga menjadi ruang sirkulasi udara serta tempat aktivitas masyarakat. Pendengar, rumah Aceh juga memiliki nilai filosofi tentang kehidupan. Setiap bagian rumah memiliki makna, mulai dari tiang, tangga, hingga ruang keluarga yang menggambarkan keharmonisan dan tata kehidupan masyarakat Aceh. Beralih ke Sumatera Barat, ada rumah gadang, rumah adat masyarakat Minangkabau dengan atap khas menyerupai tanduk kerbau. Selain bentuknya yang unik, rumah gadang juga menggambarkan sistem kekerabatan dan peran keluarga dalam masyarakat.

ke-32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari Epic Fashion ya, cover lagu daerah Riau, Dunia Wind Studio, dan lagu yang berasal dari Riau ini diciptakan oleh Muhammad Arif, berisi pesan kasih sayang dan amanat budaya tentang harga diri, sopan santun, dan serta menjaga persaudaraan. Dan pendengar, ya kita juga masih di program budaya, ngomongin soal jejak kearifan lokal dalam rumah tradisional Nusantara. Dan kalau kita lihat ya, menariknya nih, hampir seluruh rumah tradisional Nusantara konon memiliki prinsip yang sama, yaitu rumah dengan memperhatikan lingkungan. Masyarakat zaman dahulu telah memahami bagaimana membuat hunian yang nyaman tanpa merusak alam. Ada rumah yang dibuat tinggi untuk menghadapi cuaca dan kondisi tanah. Ada rumah yang menggunakan bahan dari alam seperti kayu, bambu, dan ijuk. Ada pula rumah yang memiliki tata ruang khusus yang menggambarkan nilai sosial dan adat. Di Pulau Jawa kita mengenal rumah joglo yang memiliki struktur tiang utama atau soko guru. Rumah ini menggambarkan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan. Sementara di Kalimantan ada rumah panjang yang dahulu menjadi tempat tinggal bersama bagi banyak keluarga. Hal ini menunjukkan kuatnya nilai kebersamaan dan gotong royong. Pendengar, melanjutkan perjalanan budaya kita ke wilayah timur Indonesia, ada banyak rumah tradisional yang tidak kalah menarik. Di Papua misalnya, terdapat Honai, rumah tradisional masyarakat pegunungan Papua yang berbentuk sederhana namun sangat sesuai dengan kondisi lingkungan. Bentuknya yang kecil dan tertutup membantu menjaga kehangatan di wilayah pegunungan yang memiliki suhu dingin. Sementara di Nusa Tenggara Timur, ada rumah adat dengan bentuk yang khas dan kaya simbol menunjukkan hubungan masyarakat dengan leluhur serta alam sekitar. Dari setiap rumah tradisional itu, kita belajar bahwa nenek moyang bangsa Indonesia memiliki pengetahuan yang luar biasa dalam membangun tempat tinggal yang selaras dengan alam.

besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, Sinenggara Tulu, lagu Batak paling megah sepanjang masa ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Talking On, yang ngomongin soal rumah tradisional, jejak kearifan lokal dalam rumah tradisional Nusantara sendiri. Dan tentunya dari jejak-jejak keindahan yang dimiliki oleh rumah-rumah tradisional yang ada tantangan pelestarian juga yang tentunya dihadapi oleh masyarakat ya. Banyak bangunan adat mulai berkurang karena perubahan gaya hidup dan model rumah mungkin ya, serta perkembangan pembangunan yang modern. Karena itu, menjaga rumah tradisional konon bukan hanya tugas pemerintah atau komunitas adat, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan budaya bisa dilakukan dengan banyak cara, mengenalkan kepada generasi muda, mempelajari sejarahnya, mengunjungi rumah adat, hingga menggunakan teknologi untuk mendokumentasikan warisan budaya. Sebab budaya yang tidak dikenalkan tentunya perlahan bisa terlupakan. Pendengar Pro 1 RRI Talking On juga mau informasikan untuk Anda ya, kalau malam ini atau nanti itu sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan ikuti nantinya siaran Piala Dunia 2026 untuk babak 32 besar ya. Nanti ada Inggris versus Republik Demokratik Kongo pada pukul 23 waktu Indonesia Barat saat lagi. Dan pertandingan tersebut berlangsung di Atlanta Stadium. Jadi pastikan tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan sebelumnya juga Nur akan sudahi ya setidaknya untuk program budaya ini. Intinya dari barat hingga timur Indonesia, rumah tradisional mengajarkan kepada kita bahwa budaya bukan hanya sesuatu yang dilihat, tetapi juga nilai yang diwariskan. Di balik setiap bentuk bangunan terdapat cerita tentang manusia, alam, keluarga, dan kehidupan. Terima kasih untuk malam ini. Tetap cintai budaya Indonesia, karena menjaga budaya menjadi berarti menjaga identitas bangsa. Selamat malam untuk Anda pendengar, dan stay tune terus bersama kami. Selamat mendengarkan untuk rangkaian pilihan lagu-lagu Nusantara selanjutnya. Ampar-ampar pisang akan menutup kebersamaan kita, dan juga Yamko Rambe Yamko, dua lagu dari Kalimantan dan Papua.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali akan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Taking On, lanjut untuk kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran bola Piala Dunia 2026 malam ini, Inggris versus Demokratik Kongo.
1: Inggris menghadapi timnas Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan lagi akan bersiap dilakukan kick off babak yang pertama ini. Wah, mimpin jalan.